inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaikmu, saatnya kamu ikut Bintang Radio RRI 2026, di mana ajang pencarian bakat menyanyi ini untuk kamu yang percaya diri, tentunya berbakat dan siap menjadi bintang. Syaratnya mudah banget, teman Pro 2, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 dan maksimal 25 tahun, yang dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. Dan teman Pro 2, jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Siapa tahu ya kan, kamu bisa jadi kayak Tiara Andini karena dia adalah jebolan dari Bintang Radio, teman Pro 2. So, untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjut, segera hubungi panitia di nomor 0856-5696-3804 atau bisa juga melalui 0858-8578-9540. Atau teman Pro 2 bisa cek di RRI Palu ya untuk informasi lebih lanjut. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti ya teman Pro 2, daftar sekarang ya.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Pro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada bareng Melia. Dan informasi selanjutnya ya teman Pro 2, di mana mencari penghasilan tambahan dalam bentuk dolar kini semakin mudah berkat perkembangan internet. Jadi teman Pro 2 tidak harus bekerja di luar negeri ya untuk mendapatkan bayaran dalam mata uang asing, karena banyak banget nih platform di global yang membuka peluang bagi siapa saja. Dan menariknya nih teman Pro 2, beberapa side hustle bisa dilakukan dari rumah dengan modal yang relatif kecil. Jika ditekuni secara konsisten, aktivitas sampingan ini bahkan berpotensi berkembang menjadi sumber penghasilan utama di masa depan. Jadi menjadi ASN bukan sesuatu hal yang wajib ya sekarang, karena ya pintar-pintarnya kita ya teman Pro 2. Di mana yang pertama bisa menjadi microstock kontributor. Ini salah satu ide side hustle penghasil dolar yang cukup populer adalah menjadi microstock kontributor. Pekerjaan ini cocok untuk buat teman Pro 2 yang hobi fotografi, desain grafis, atau membuat ilustrasi digital. Sebagai microstock kontributor, kamu bisa mengunggah hasil karya ke berbagai platform penyedia stok foto, video, maupun ilustrasi. Setiap kali ada pengguna yang membeli atau mengunduh karya tersebut, kamu otomatis akan mendapatkan komisi dalam bentuk dolar, teman Pro 2. Jadi keuntungan dari pekerjaan ini adalah sistem yang cenderung pasif. Setelah konten diunggah, karya tersebut bisa terus menghasilkan pendapatan selama masih diminati pembeli, teman Pro 2. Jadi beberapa jenis konten yang biasanya laris di platform microstock ini ada foto perjalanan, foto makanan, ilustrasi bisnis, desain media sosial, video pendek bertema gaya hidup. Semakin banyak portofolio kamu, itu semakin besar pula peluang mendapatkan penghasilan rutin setiap bulan, teman Pro 2. Walaupun kamu cuman gambar titik aja kali ya, itu bisa jadi kamu bisa dapat dolar dari situ. Ini banyak banget aku lihat di trade ya teman Pro 2. Dan selanjutnya kita bakal bahas di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketebang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri.

0: kita habiskan minggu bersama ya.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Yang selanjutnya teman Produa membuka jasa transkrip audio dan juga video. Nah, teman Produa, jika kamu memiliki kemampuan mendengarkan yang baik dan cukup teliti, jasa transkrip audio dan video bisa menjadi pilihan menarik nih. Tugasnya adalah mengubah rekaman suara atau video menjadi teks yang mudah dibaca. Saat ini banyak perusahaan kreator konten, peneliti, hingga media internasional yang membutuhkan layanan transkripsi ini. Karena kebutuhan tersebut cukup tinggi, peluang mendapatkan klien dari luar negeri juga semakin besar, teman Produa. Jadi kalian yang dibutuhkan sebenarnya tidak terlalu rumit, yaitu kemampuan mengetik cepat, memahami tata bahasa yang baik, fokus terhadap detail, mampu mendengarkan berbagai aksen bahasa. Semakin tinggi akurasi hasil transkrip kamu, semakin besar juga peluang mendapatkan proyek dengan bayaran yang lebih tinggi. Selanjutnya, teman Produa, menjadi desainer template digital. Ini bisa menggunakan Canva, teman Produa. Lumayan banget kalau kamu bisa membuat template ini. Nah, desain template digital ini merupakan salah satu produk yang banyak dicari oleh pelaku bisnis, pemilik usaha kecil, hingga creator konten. Karena itu, profesi sebagai desainer template ini memiliki potensi penghasilan dolar yang cukup menjanjikan. Jadi teman Produa, cukup template presentasi, template media sosial, template CV, template undangan digital, dan juga bisa template perencanaan bisnis. Setelah selesai dibuat, teman Produa bisa langsung menjual dan berulang kali tanpa harus membuat produk baru setiap kali ada pembeli, teman Produa. Dan kita lanjut lagi di spada berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
2: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makasih.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Jumat pagi ini teman Pro 2? Semoga semangat selalu penuh untuk menjalani aktivitas ya. Ketemu lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini aku sendirian ya. Karena sekarang lagi musim sakit ya teman Pro 2. Jadi kita harus banyak-banyak mengonsumsi vitamin teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan ini, kita hari ini membawa satu topik, bawa tumbler, bawa perubahan. Jadi coba cek sekarang tas kalian ada tumbler gak? Kelihatannya sederhana ya teman Pro 2, tapi ternyata kebiasaan kecil seperti membawa tumbler itu bisa memberikan dampak yang cukup besar untuk lingkungan. Sekarang masih banyak anak muda yang menjadikan tumbler bukan cuma sekedar tempat minum, tapi juga bagian dari gaya hidup. Bahkan ada yang punya tumbler khusus untuk kerja, kuliah, olahraga, sampai tumbler yang desainnya itu disesuaikan dengan karakter masing-masing. Setiap hari banyak sekali botol plastik sekali pakai digunakan kemudian dibuang. Nah, kalau kita bisa mengurangi satu botol plastik saja setiap hari, coba bayangkan teman Pro 2 berapa banyak sampah yang bisa kita kurangi dalam satu tahun. Dan kabar baiknya teman Pro 2, membawa tumbler sekarang juga semakin praktis. Banyak sekolah, kampus, kantor, bahkan beberapa tempat minum dan kafe juga sudah menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Jadi hari ini kita bakal ngobrol tentang bawa tumbler, bawa perubahan selama 1 jam ke depan ya teman Pro 2. Karena kadang kita itu berpikir cuma satu botol plastik, tapi kalau jutaan orang yang berpikir seperti itu setiap hari jumlahnya pasti tentu luar biasa banyak ya. Jadi kalau hari ini kamu sudah membawa tumbler, berarti kamu juga sudah mengambil satu langkah kecil untuk menjaga bumi.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Bro, lagi ngapain?
2: Biasa lagi atur survival kit, ya untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
1: Emangnya survival kit penting?
3: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Sulawesi Tengah punya begitu banyak tempat indah yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Ada Teluk Palu, Pantai Talise, Taman Nasional Lore Lindu, Kepulauan Togean, dan masih banyak lagi. Tempat-tempat indah ini tentunya bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga harus kita jaga bersama. Salah satu masalah yang masih sering kita temui adalah sampah plastik. Sampah yang dibuang sembarangan bisa berakhir di selokan, sungai, pantai, bahkan sampai ke laut. Membawa tumbler memang bukan solusi untuk menyelesaikan seluruh persoalan sampah plastik, tapi setidaknya teman Pro 2, ini adalah salah satu langkah nyata yang bisa kita lakukan setiap hari. Dan sebenarnya ada keuntungan lain dari membawa tumbler, yaitu lebih hemat. Bayangkan kalau setiap hari kita membeli air minum kemasan, mungkin satu botol terlihat murah sekitar 4 ribuan, tapi kalau dilakukan terus menerus pengeluarannya juga bisa terasa teman Pro 2. Dengan membawa tumbler kita bisa mengisi ulang air dari rumah atau memanfaatkan tempat yang menyediakan air minum isi ulang. Selain lebih hemat dan mengurangi sampah plastik, membawa tumbler juga bisa membantu kita lebih rajin minum air putih karena botol minum selalu ada di dekat kita. Nah, sekarang teman Pro 2, aku mau tanya nih, teman Pro 2 di rumah atau di tempat kerja lebih sering membawa tumbler atau masih sering membeli air minum kemasan? Kalau misalnya kamu tim tumbler, apa gitu alasan utamanya? Kalau aku sih biar gak repot aja gitu pergi beli air kemasan lagi. Biar terhidrasi juga teman Pro 2, karena kita wajib untuk mengkonsumsi air putih sebanyak 2 liter per hari teman Pro 2. Itu udah paling minimal loh ya. Kalau 1 liter ya masih untung-untungan lah ya. Jangan sampai gak minum teman Pro 2, karena sekarang cuaca lagi panas banget.

0: So 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
1: Jangan cuma jago protes di sosmed, Le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
0: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
1: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
2: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.

0: Teman Pro 2, dari obrolan kita di pagi hari ini, Teman Pro 2, kita belajar bahwa menjaga lingkungan tidak selalu membutuhkan aksi besar. Gak harus menunggu punya komunitas, gak harus menunggu ikut kegiatan besar. Bahkan gak harus menunggu orang lain bergerak lebih dulu, kita bisa memulai dari diri sendiri. Salah satunya dengan membawa tumbler setiap kali beraktivitas. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, satu botol plastik yang berhasil kita kurangi mungkin juga terlihat kecil. Tapi kalau kebiasaan itu dilakukan oleh banyak orang secara konsisten, dampaknya itu bisa menjadi sangat besar untuk lingkungan. Jadi mulai hari ini, ayo kita jadikan membawa tumbler sebagai bagian dari gaya hidup kita, bukan hanya karena sedang tren, bukan hanya karena tumbler kita lucu atau estetik, tapi karena kita sadar bahwa lingkungan yang kita nikmati hari ini juga akan menjadi bagian dari kehidupan generasi berikutnya. Dan sebelum keluar rumah, jangan lupa cek dulu 3 hal penting. Teman Pro 2, dompet, handphone, dan yang terakhir adalah tumbler. Karena jangan sampai kita sudah sampai di tempat kita beraktivitas, kantor atau kampus, baru sadar tumblernya ketinggalan. Nah, Teman Pro 2, terima kasih sudah menemani Melia di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Melia pamit dulu Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Dan buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811-4560-3105 atau bisa juga melalui DM Instagram di @prodoapalu. Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 Hitlist. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh, Ran. Kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Menjadi perempuan bukan berarti berhenti di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
0: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.

0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
1: Mantap.
2: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
2: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, meh gimana masa depanmu?
3: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu, terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.
2: Dan

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
2: Waduh. Oke.
1: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIKR.
2: Itu organisasi seperti apa tadi?
1: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika, pergaulan bebas.
2: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Sekalian buat.
1: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri. Belum ada ya,
2: belum ada
1: kita
2: ya?
1: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, Pro 2 Hitlist kali ini ya. Di Pro 2 FM Palu tentunya bareng sama Iyak Maulana di jam 11 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya sampai pukul 17.30 nanti di sore ceria teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 FM Palu tentunya dengan informasi-informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Informasi yang menarik yang bakal menemani siang hari kamu biar gak gerah-gerah amat ya teman Pro 2. Dan juga nanti bakal ditemani dengan sore ceria teman Pro 2 dengan informasi-informasi lainnya juga gitu ya. Buat kamu yang pengen request lagu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini, silahkan langsung aja dimasukkan di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau boleh langsung aja di drop komentarnya di live chat aplikasi RRI Digital, dan juga di DM kita juga boleh teman Pro 2 di @Pro2Palu. Tapi sebelum kita seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, saya ada informasi menarik nih buat kalian semua yang mungkin nih punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik kamu teman Pro 2. Saatnya kamu boleh gabung di Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang sangat punya kepercayaan diri ya teman Pro 2, berbakat dan siap menjadi bintang begitu. Jadi syaratnya juga cukup lumayan mudah ya teman Pro 2. Buat kalian yang merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun teman Pro 2 ya. Jadi yang di bawah 16 atau di atas 25 itu udah gak boleh lagi ya teman Pro 2 untuk daftar di Bintang Radio kali ini. Tapi buat kalian mungkin teman-teman yang usianya 16 tahun sampai 25 tahun boleh, silakan aja gitu. Yang kamu buktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran teman Pro 2 dan juga ketentuan lebih lanjut, segera hubungi panitia di nomor 0856 5696 3804. Ada lagi satu teman Pro 2, jadi bisa juga dihubungi di 0858 8578 9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti teman Pro 2, daftar sekarang. Dan juga kamu boleh pantau informasi resminya di Instagram resmi RRI Palu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Pro 2 FM, teman.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih. Shh.
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita balik lagi ke topik kita ya kak, dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
0: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya. Kan ada juga yang kayak
1: ambis.
0: Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih yang penting naik kelas aja ya. Gitu.
2: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat. Sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya. Tanpa melalui beasiswa. Gitu. Jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat. Gak cuma lewat beasiswa gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau eksplor, tadi sempat dibahas ya. Namun ada keterbatasan. Nah, contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak eksplor banyak tempat. Bisa ke daerah satu, ke negara satu. Dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan gak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau gak mau.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Udah di segmen berikutnya teman Pro 2. Dan kali ini ada yang request lagu dari Kalara Purnamasari. Yang mau request lagunya Gita Gutawa, ayo come on teman Pro 2 ya. Dan berikutnya di bawah dari Kalara Purnamasari teman Pro 2 ada Amalia. Yang ini adalah fans garis kerasnya Vanessa Z teman Pro 2, yang request lagunya Vanessa judulnya Menjauh teman Pro 2. Oke, okay. Dan di siang hari teman Pro 2 mau informasiin buat kalian semua yang pantengin Pro 2 FM Palu, kita bakal ada program santai siang teman Pro 2 ya, santai siang tapi informasi gitu, sampai nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya. Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?
7: Oke, kalau kita sendiri itu ya di sela-sela kesibukan kuliah mungkin ya, pendidikan, kita juga sering turun sosialisasi gitu tentang stunting, juga turun sosialisasi tentang isu remaja, tentang pernikahan dini, tentang nafsa, bahkan kita itu sudah bahas tentang kesehatan mental. Jadi kita juga edukasi lewat media sosial, lewat sosial media kita punya, entah bikin konten atau dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak.
8: Oh, ya. 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
6: Wah. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
8: Kalau untuk tips sendiri Kak, itu sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata.

0: Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

teman Pro2, balik lagi sama aku Indah yang nemenin kamu seperti biasa penyiar bayangan. Udah lama ya teman Pro2 kita enggak berjumpa via suara asik. Jadi teman Pro2, gimana nih? Apakah di siang hari ini masih terkesan panas di tempat kamu? Kalau di tempat aku panas ya, panas panas banget bahkan ini. Kayaknya rumput-rumput di Palu udah mulai seperti padang pasir, padang gurun, atau bisa dibilang bentar lagi kita mau masuk musim gugur. Jangan-jangan Palu bisa jadi kota dengan 3 musim ya teman Pro2. Nah teman Pro2, buat kamu yang mungkin mau dapat informasi itu bisa cek juga ya di rri.co.id karena di situ banyak banget informasi, salah satunya tentang tumpeng dan makna filosofi di balik perayaan kemerdekaan. Nah, aku kan sempat baca-baca nih di rri.co.id. Tahu enggak teman Pro2? Jadi, nasi tumpeng itu kan kerap hadir dalam perayaan kemerdekaan setiap Agustus sebagai simbol syukur dan kebersamaan. Hidangan berbentuk kerucut itu tidak hanya menjadi sajian istimewa, tetapi juga memiliki sejarah dan filosofi dalam kehidupan masyarakat. Nasi tumpeng dibuat berbentuk mengerucut seperti gunung dan dikelilingi berbagai lauk. Sajian ini umumnya ditempatkan di atas tampa yang dilengkapi sayuran, telur, ada ayam juga, ada ikan, tempe, serta pelengkap lain ya. Kalau teman Pro2 bilang itu jatuhnya 4 sempurna gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya di dalam tradisi Jawa juga itu tumpeng ini dikenal dalam berbagai acara selamatan. Nah, apalagi kalau aku di Palu ya teman Pro2. Dulu pas pertama kali masuk di Palu, aku bahkan sampai bilang semua aku dirayakan kayaknya ya, karena hampir tiap hari makan nasi kuning, which is itu nasi kuning itu kan bagian dari nasi tumpeng ya teman Pro2. Nah, melansir dari Raminten, bentuk kerucut tumpeng memiliki filosofi Gunung Suci sebagai simbol tempat sakral dalam kebudayaan Jawa. Nah, jadi teman Pro2, kalau misalnya teman Pro2 tahu, nasi tumpeng ini digunakan sebagai tradisi masyarakat Muslim di Jawa Tengah. Oke, teman Pro2, nanti aku info lagi ya. Sampai nanti ada lagu selanjutnya mungkin dari One My Love dari Zara Lesson. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Karena

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Yang gongnya, sebenarnya sama gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di Baku Bantu Fest ini kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah, tapi kalau di Baku Bantu Fest ini dia datang dia juga ikut serta ikut Baku Bantu. Gitu. Nah, salah satu
5: terlibat Baku Bantu.
4: Iya,
6: jadi aksi nyata gitu.
4: Iya.
6: Bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung gitu.
4: Benar, bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama perempuan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman terbaik.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, ini aku balik lagi mau kasih informasi nih. Karena lagi jam makan siang, jadi mungkin informasi kita bakalan terkait dengan makanan ya teman Pro 2. Nah, kalau dari rd.co.id, ini ada yang namanya kue kararaban. Yes, teman Pro 2 gak salah dengar ya, kue kararaban. Wadai banjar dengan aroma adas dan kayu manis. Nah, jadi kue tradisional ini kan biasanya identik dengan rasa manis, gurih, atau aroma pandan. Tapi kalau kue kararaban yang dari Kalimantan Selatan memiliki sentuhan rempah yang cukup khas. Kue ini dikenal sebagai wadai kararaban. Kalau masyarakat Banjar bilangnya gitu ya, wadai kararaban. Nah, kararaban ini menggunakan tepung beras, tepung terigu, gula merah, santan, telur, dan garam. Kalau teman Pro 2, kalau kita pikir bareng ya teman Pro 2, kayaknya kue-kue di Indonesia rata-rata basic komponen untuk pembuat kuenya itu pasti ada tepung beras, tepung terigu, gula merah, santan, telur, dan garam. Setelah aku pikir-pikir kayaknya kenapa begitu, mungkin karena itu barang-barang yang paling gampang ditemui ya. Bahan-bahan yang paling gampang ditemui di Indonesia ya teman Pro 2. Nah, hal ini yang membuat kararaban itu berbeda adalah penggunaan adas manis dan kayu manis. Nah, benar sih. Aku dari tadi udah kepikiran sih adas manis nih. Kalau kayu manis kan udah kayak cinnamon gitu kan teman Pro 2 udah biasa ya dengarnya ya. Nah, adas manis aku penasaran sih. Nah, di sini dibilang kalau kedua rempah tersebut memberikan aroma khas yang cukup kuat pada kue. Adas manis ini biasanya dikenal sebagai bumbu masakan atau bahan minuman berbumbu. Dalam kararaban, rempah tersebut justru digunakan sebagai bagian dari cita rasa kue tradisional. Dan adas manis ini umumnya disangrai dulu nih. Udah disangrai, tahu gak teman Pro 2 sangrai itu apa? Disangrai dulu sampai harum, terus ditumbuk halus, lalu udah halus dicampurin dengan kayu manis. Nah, campuran rempah tersebut dapat digunakan pada adonan maupun sebagai taburan bagian atas kue. Oh, berarti jadi topping ya teman Pro 2, udah di dalam terus di atasannya lagi ya. Karena penggunaan rempah ini membuat kararaban memiliki aroma yang berbeda dari banyak jajanan tradisional lainnya. Nah, adonan kararaban ini dibuat dengan mencampurkan yang tadi ya, bahan-bahan tadi, terus dipadukan dengan santan dan gula merah yang udah dilarutin. Abis itu udah jadi adonan, teman Pro 2 bisa masukin ke dalam loyang untuk dikukus. Nah, aku kaget sih, aku kira di oven ya, ternyata dikukus loh. Ini mengingatkan bahwa ternyata Indonesia sering sekali makanan itu dari kukus-kukusan. Jadi, kenapa ya kita jadi banyakan goreng ya? Apa karena pelopor sawit siapa sih? Nah, teman Pro 2 balik lagi nih ke informasinya. Jadi bagian atas kue tadi kan udah dikasih nih sama taburan rempah ya. Habis itu dikukus lagi. Nah, berarti dua kali ya dikukus lagi supaya permukaannya itu lebih lembut. Nah, perpaduan gula merah dan santan memberikan rasa manis sekaligus gurih pada kararaban. Sementara itu adasnya itu sama kayu manis bikin aromanya jadi wangi rempah gitu. Nah, kalau teman Pro 2 mau cari kararaban ada di mana? Itu biasanya ada di pasar Wadai. Di sejumlah tempat yang jual kue tradisional yang ada di Banjar ya teman Pro 2. Jadi kalau yang di Palu mungkin main ke Kalimantan dulu. Nah, oke teman Pro 2, kalau kamu mau tahu lagi makanan-makanan yang lain, bisa cek di informasi kita di rri.co.id. Nah, sebentar lagi aku bakalan kasih informasi yang lain, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
6: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
5: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
7: Obrolan seru di Produ FM.
8: Di Himabri sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
9: Iya.
8: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
9: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung, dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
8: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih dengan penyiar bayangan kamu ya, karena penyiar aslinya belum kembali. Nah teman Pro 2, aku mau tanya nih, kira-kira teman Pro 2 biasanya suka minum teh gak sih? BTW baru tadi ada yang rekomendasiin teh ya, cuman sayangnya aku gak terlalu suka teh kemasan dan minta dibelinya itu satu dus. Mau siapa yang saya kasih minum sebanyak itu? Jadi teman Pro 2, kalau mengenai teh, ayo. Biasanya teman Pro 2 lebih suka panas atau dingin? Ayo. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kita mau tanya, mana sih yang lebih baik, teh panas atau teh dingin? Iya. Kalau dari informasi yang mau aku bacain, kan banyak banget nih cara nikmatin teh. Bisa diminum waktu hangat. Kalau temanku bilang tadi hangat-hangat kuku. Padahal katanya harusnya suam-suam kuku ya teman Pro 2. Nah ada juga yang dinikmati dalam bentuk dingin. Lantas di antara teh hangat atau es teh, mana?

lebih baik. Oke, jadi teh kan itu jadi minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi di dunia ya teman Pro 2. Nah kalau di Indonesia, teh juga begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Nah teh ini menawarkan berbagai ragam khasiat untuk kesehatan. Teh yang terbuat dari tanaman Camellia sinensis seperti teh hijau dan teh hitam mengandung polifenol dan flavonoid. Nah keduanya itu merupakan senyawa antioksidan yang melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Teh dikonsumsi dengan cara diseduh dengan air panas biasanya ya. Nah beberapa orang memilih meminum teh hangat utamanya di cuaca dingin. Tapi kalau di Palu minum teh panas, OMG, jadi apakah kita? BTW kita jadi salah satu kota, bukan salah satu, kota terpanas ya sekarang di Indonesia. Nah, apalagi Palu enggak mungkin sih teh panas, tapi enggak tahu ya, siapa tahu ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih mau minum teh panas. Ya, don't worry lah, silakan. Namun, penelitian ini menunjukkan penyeduhan dingin itu umumnya mengekstrak lebih sedikit polifenol dibandingkan yang panas. Nah, berarti kan lebih bagus ketika diseduh dalam panas ya teman Pro 2. Karena proses penyeduhan panas ini berkontribusi mengandung antioksidannya jadi lebih tinggi dibanding untuk yang pakai air dingin ya. Karena proses ekstraksinya ini sih yang menghasilkan bagi menurut banyak orang apakah dia jadi lembut, lebih manis atau terlalu pahit gitu. Tapi kalau dari segi sisi kandungan lebih baik ketika menggunakan tehnya dari air panas ya teman Pro 2, karena yang tadi si polifenolnya itu lebih tinggi gitu. Nah sebaiknya untuk menyeduh teh dalam keadaan panas, dalam menggunakan air panas itu harus dalam suhu yang benar-benar panas ya. Makanya kalau teman Pro 2 lihat ketika dia dikasih air hangat, diseduh air hangat, dia gak terlalu keluar kan warnanya kan teman Pro 2. Nah kalau benar-benar panas, dia itu membantu memecah struktur daun teh. Sehingga memungkinkan air bekerja sebagai pelarut senyawa antioksidan efektif. Penelitian juga menunjukkan bahwa teh yang diseduh panas cenderung memiliki potensi antioksidan yang lebih tinggi. Seperti yang aku bilang tadi ya teman Pro 2. Jadi kamu mau yang mana, tim air panas atau air dingin tehnya? Yang pasti teh panas jauh lebih unggul daripada teh dingin ya, karena teh panas memiliki antioksidan yang lebih tinggi. Kalau aku sih teman Pro 2, mendingan diseduh dulu pakai air panas terus habis itu dikasih es. Jadi polifenolnya tinggi tapi tetap adem ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, lanjut nanti sama penyiar aslinya ya, karena penyiar bayangan kamu Indah bakalan ninggalin studio untuk makan siang dulu. Oke, sampai ketemu lagi di 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ada selingkuh kok ketahuan

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
9: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
8: Iya benar.
10: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
9: Sosial media benar.
10: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
9: Oh.
10: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
9: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya? Atau kayak gimana?
10: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
9: tanya interaksi jawab, langsung ya
10: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu. Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah yang kita ambil gitu.
9: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
10: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena saat Taichan ini kan segmented banget.
9: Segmented benar.
10: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
8: Iya
10: gitu.
8: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
9: Anak Gen
8: Z.
9: Oh, oke. Okay.
8: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Santai siang teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih barengan sama Iye. Kalau tadi kamu berteman sama Indah Indah Sukma gitu ya teman Pro 2 di informasi kuliner tadi. Nah sekarang buat kamu yang mungkin udah merasa gitu ya, kayaknya saya harus olahraga gitu teman Pro 2. Nah saya punya beberapa tips berolahraga yang aman dan juga efektif. Tentunya ini panduan yang sehat untuk semua usia gitu teman Pro 2. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa berolahraga itu adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga pikiran kita. Namun teman Pro 2, tanpa pendekatan yang tepat, aktivitas fisik justru bisa menyebabkan cedera atau hasil yang tidak optimal begitu. Karena itu teman Pro 2 penting untuk kita memahami cara berolahraga yang aman dan efektif agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Terus nih teman Pro 2, setiap orang kan memiliki kondisi tubuh yang berbeda begitu. Melakukan olahraga tanpa pemanasan, memilih jenis latihan yang tidak sesuai dengan kemampuan atau terlalu memaksakan diri dapat menyebabkan berbagai masalah mulai dari kelelahan hingga cedera serius teman Pro 2. Dan di sisi lain, olahraga yang dilakukan dengan benar bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga berat badan ideal, dan juga mengurangi stres serta memperkuat otot serta tulang teman Pro 2. Yang pertama yang perlu banget kamu lakukan gitu teman Pro 2 agar olahraga kamu aman dan juga efektif adalah konsultasikan kondisi kesehatan terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum kamu memulai program olahraga, terutama bagi pemula teman Pro 2, orang dengan penyakit tertentu atau usia lanjut, sebaiknya kamu konsultasikan dulu dengan dokter atau lakukan medical check up terlebih dahulu begitu. Ini penting untuk mengetahui batas aman aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing begitu. Berikutnya kamu bisa melakukan pemanasan dan juga pendinginan teman Pro 2. Pemanasan 5 hingga 10 menit bertujuan untuk meningkatkan aliran darah dan juga mempersiapkan otot untuk bekerja begitu. Pendinginan setelah olahraga juga penting untuk menormalkan detak jantung dan juga mencegah pegal-pegal. Dan dua tahapan ini teman Pro 2 sering diabaikan, padahal ini sangat penting untuk mencegah cedera otot. Nah, yang berikutnya yang ketiga, kamu bisa dengan memilih jenis olahraga sesuai tujuan dan juga kondisi tubuh kamu. Karena teman Pro 2 ya, lagi-lagi tidak semua olahraga itu cocok untuk setiap orang begitu. Nah, untuk beberapa jenis olahraga dan juga manfaatnya, kamu boleh dengan memulai dengan kardio mungkin, jalan kaki, lari, atau mungkin bersepeda. Ini dapat membakar kalori dan juga memperkuat jantung teman Pro 2. Berikutnya, kamu bisa melakukan latihan kekuatan. Bisa dengan angkat beban atau resistance band teman Pro 2. Bisa juga dengan meningkatkan massa otot dan juga metabolisme begitu. Yang berikutnya, yoga dan pilates. Ini dapat melatih fleksibilitas dan juga keseimbangan tubuh kamu. Dan ada lagi pilihan lain, renang. Itu bisa kamu lakukan karena aman untuk persendian dan juga cocok bagi penderita artritis teman Pro 2. Kamu bisa memilih olahraga yang sesuai dan juga yang kamu sukai agar lebih konsisten dalam melakukannya teman Pro 2. Yang berikutnya, saya masih ada beberapa teman Pro 2. Kamu bisa mengatur intensitas dan juga durasi dengan bijak. Jangan langsung berolahraga terlalu keras teman Pro 2, karena kamu harus memulai perlahan dan tingkatkan intensitas secara bertahap begitu. Idealnya sih sebenarnya kamu bisa melakukan olahraga setidaknya 150 menit per minggu dengan intensitas sedang, misalnya berjalan cepat atau bersepeda santai teman Pro 2. Saya masih punya beberapa tips yang nampaknya ini bakalan kamu butuhin banget gitu ya teman Pro 2, apalagi mungkin buat kamu yang sekarang lagi dalam keadaan libur ya teman Pro 2, pengen berolahraga tapi gak tahu nih olahraga apa yang aman dan juga efektif buat dilakuin teman Pro 2. Masih ada beberapa tips, so stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
3: Obrolan seru di Produ FM. Dengan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
4: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak, okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama marketplace, tag di Info Palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak, okay. Iya di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
3: Oke, berarti dia selain di story dia juga di tag sama orang-orang
4: lain.
3: Iya
4: betul kak.
3: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
4: Iya betul kak. Oh ini di mana tempatnya? Oh ternyata di Mamboro. Saya ini orang Mamboro di mananya? Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Terima kasih kamu masih di Pro 2 FM Palu, teman Pro 2. Ini masih ngobrolin soal tips berolahraga yang aman dan efektif buat kalian semua yang mungkin di weekend ini bakal mulai berolahraga, teman Pro 2. Mau recap kembali ya, beberapa tips. Yang pertama, teman Pro 2, kamu bisa mengonsultasikan kondisi kesehatan terlebih dahulu. Terus berikutnya kamu bisa melakukan pemanasan dan juga pendinginan, teman Pro 2, di tiap olahraga yang kamu mulai dan juga di akhir olahraga kamu. Berikutnya bisa pilih jenis olahraga sesuai tujuan dan juga kondisi. Dan yang terakhir tadi di segmen sebelumnya adalah kamu bisa mengatur intensitas dan juga durasi dengan bijak, teman Pro 2. Nah, yang kali ini teman Pro 2 di tips kelima, kamu bisa menggunakan perlengkapan yang tepat seperti sepatu yang nyaman, pakaian yang menyerap keringat, dan juga perlengkapan olahraga yang sesuai. Itu bisa membantu mencegah cedera dan juga membuat olahraga lebih menyenangkan tentunya. Dan yang keenam, teman Pro 2, bisa memperhatikan asupan nutrisi dan juga hidrasi. Jadi tubuh kamu membutuhkan energi untuk berolahraga, pastikan kamu mengonsumsi makanan bergizi seimbang sebelum dan sesudah latihan, teman Pro 2. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk minum air putih yang cukup agar tentunya tubuh kamu tidak dehidrasi begitu ya, terutama saat olahraga di luar ruangan atau dalam cuaca panas sama kayak siang hari ini, teman Pro 2 ya. Di ketujuh, teman Pro 2, bisa dengan mendengarkan sinyal tubuh kamu. Jadi kamu kalau ngerasa gitu, teman Pro 2 ya, udah pusing, nyeri, mual, atau mungkin terlalu lelah saat berolahraga, segera hentikan aktivitas kamu, teman Pro 2. Jangan paksakan diri karena tubuh itu memiliki batasnya, teman Pro 2. Istirahat yang cukup juga merupakan bagian dari proses pemulihan otot serta peningkatan kebugaran, teman Pro 2. Yang terakhir di segmen kali ini, teman Pro 2, adalah bisa membuat jadwal rutin dan konsisten. Jadi efektivitas olahraga itu ditentukan oleh konsistensi, teman Pro 2. Kamu bisa membuat jadwal rutin yang realistis dan mudah diikuti, teman Pro 2. Misalnya, kamu bisa olahraga ringan selama 30 menit setiap pagi ataupun sore, teman Pro 2. Rutinitas ini tentunya bisa membantu membentuk kebiasaan sehat jangka panjang, teman Pro 2. Jadi berolahraga dengan aman serta juga efektif bukan hanya soal membakar kalori saja, tapi juga memahami tubuh dan memberi perhatian pada prosesnya gitu. Mulailah dari langkah kecil, teman Pro 2, yang konsisten, pilih jenis latihan yang sesuai serta imbangi dengan pola makan dan sehat serta juga istirahat yang cukup, teman Pro 2 ya. Kalau mungkin sebelum kamu memulai menjalani program olahraga rutin, pastikan kondisi kesehatan tubuh kamu dalam keadaan optimal, teman Pro 2. Kamu bisa juga melakukan medical check up untuk mengetahui status kesehatan kamu secara menyeluruh. Dengan fasilitas lengkap, teman Pro 2, kamu juga dan juga tenaga medis profesional serta standar layanan yang terakreditasi, kamu bisa berolahraga dan juga menentukan jenis olahraga yang tepat untuk tubuh kamu, teman Pro 2, agar sekiranya kamu terhindar gitu dari segala penyakit yang ada gitu, teman Pro 2 ya. Nah, kita bakal lanjut lagi, teman Pro 2, di santai siang. Nanti kita bakal ke informasi entertainment. So buat kamu yang penasaran informasi apa yang bakal saya bagiin di jam 2 siang nanti, teman Pro 2, stay tune 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
3: Kali ini teman Pro 2, bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Yes. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
4: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi, jadi asik banget buat kamu.
3: Iya, setuju Vicky.
4: Ke sini ke sana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
3: Betul.
4: Ya kan?
3: Apalagi kalau freelance-nya dari luar negeri. Wow, itu gila banget sih. Nah.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM, RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Wasit santai siang, teman Pro 2, kita ke informasi entertainment kali ini ya. Di panas-panas kayak gini tuh, teman Pro 2 kayaknya emang paling enak untuk nyantai dan juga rebahan gitu ya, teman Pro 2, sambil mendengarkan updatean informasi dari entertainment yang paling update gitu ya, teman Pro 2. Nah, kali ini saya punya kabar yang super membanggakan datang dari aktor laga kebanggaan maksud saya, teman Pro 2 ya. Kebanggaan Indonesia, siapa lagi kalau bukan Iko Uwais, teman Pro 2. Jadi bintang film The Raid ini baru aja bikin harum nama Indonesia di kancah internasional, dan gak tanggung-tanggung teman Pro 2, Iko Uwais resmi dipercaya masuk dalam jajaran juri di ajang 7 Jackie Chan International Action Week, Film Week 2026 yang berlangsung di Harbin, China dari tanggal 10 sampai 12 Agustus 2026. Yang bikin makin merinding teman Pro 2 ya, lewat unggahan di Instagram pribadinya, Iko mengungkap kalau dia dipilih langsung sama sang legenda film aksi dunia Jackie Chan untuk mengisi posisi terhormat tersebut. Jadi buat yang belum tahu teman Pro 2, for your information gitu ya, Jackie Chan International Action Film Week ini adalah ajang prestige yang secara khusus ngasih apresiasi tinggi untuk film laga dan para pelaku industri di balik layarnya gitu. Jadi mulai dari aktor, sutradara, koreografer, sampai mungkin tim stuntman juga teman Pro 2 ya. Ini edisi ke-7 di tahun ini, juga spesial dan emosional banget karena menandai kembalinya festival tersebut setelah sempat vakum selama 5 tahun akibat pandemi teman Pro 2. Dan kehadiran Iko di sana jelas jadi pencapaian yang sangat luar biasa. Dia tuh bukan sekedar hadir sebagai tamu undangan atau melenggang di red carpet saja nih, tapi juga dipercaya penuh ikut menilai karya-karya film aksi terbaik dari berbagai negara begitu. Jadi momen ini juga makin memperlihatkan kalau skala dan juga kualitas ilmu bela diri serta keaktoran praktisi laga asal Indonesia ini memang diperhitungkan dan juga diakui di level industri film dunia teman Pro 2. Nah, selama mengikuti rangkaian jalannya acara begitu teman Pro 2, Iko juga membagikan banyak momen yang seru bareng sama Jackie Chan teman Pro 2. Mulai dari ikut merayakan ulang tahun yang ke-50 Jackie Chan, maksud saya Jackie Chan stuntman ya teman Pro 2, sampai momen manis pas Iko sempat video call ke rumah untuk menyapa sang istri Audi hitam teman Pro 2, dan juga anak-anaknya ditemani langsung sama Jackie Chan di sampingnya gitu teman Pro 2. Nah, kalau menurut kalian nih teman Pro 2 gimana nih? Lumayan membanggakan kan ini informasi terbaru dari Iko Uwais yang akhirnya ditunjuk sama Jackie Chan untuk menjadi juri dalam kompetisi tersebut teman Pro 2. Dan kita tinggalkan Iko Uwais teman Pro 2, saya punya informasi menarik lainnya. Ini jadi buat kalian semua yang lagi dengerin saya di siang hari ini gitu ya, yang ngerasa nih saya ini punya bakat menyanyi dan juga pengen menunjukkan kemampuan terbaiknya kamu gitu teman Pro 2. Kayaknya kamu cocok untuk mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Jadi ajang pencarian bakat menyanyi ini spesial untuk kamu yang percaya diri, berbakat, dan juga siap menjadi bintang teman Pro 2. Syaratnya mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun yang bisa kamu buktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. So buat kamu teman Pro 2, jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftarannya dan juga ketentuan lebih lanjut, kamu bisa menghubungi panitia di nomor 0856-5696-3804 atau bisa di nomor yang satu lagi di 0858-8578-9540 teman Pro 2. Atau juga untuk informasi resminya gitu teman Pro 2, bisa langsung dicek aja di Instagram resminya RRI Palu teman Pro 2. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti teman Pro 2, daftar sekarang ya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
5: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
4: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
5: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
4: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
6: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Kita beralih informasi teman Pro 2 dari Iko Uwais yang kemarin ditunjuk langsung oleh Jackie Chan yang akhirnya menjadi juri di ajang yang diadakan oleh Jackie Chan teman Pro 2. Nah, kali ini Spotify akan menghadirkan lencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang teman Pro 2. Fitur tersebut membantu pendengar mengetahui profil artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artificial atau AI teman Pro 2. Jadi Spotify menyebut kepercayaan dan juga autentisitas menjadi dasar penting hubungan antara artis dengan penggemarnya dalam perkembangan musik. Hal tersebut teman Pro 2 semakin penting ketika teknologi AI generatif membuat identitas virtual dan juga musik berbasis kecerdasan artificial semakin berkembang teman Pro 2. Melalui lencana AI persona teman Pro 2, Spotify ingin memberi tanda kepada pendengar mengenai identitas artis yang kemungkinan dibuat menggunakan AI. Lencana diberikan kepada profil yang menyatakan diri sebagai AI persona maupun berdasarkan hasil peninjauan Spotify teman Pro 2. Mulai pertengahan September, lencana tersebut akan terlihat pada banner profil bagian tentang pencarian dan juga baris lagu playlist teman Pro 2. Pendengar dapat mengetuk lencana untuk mengetahui sumber penetapan status AI persona tersebut. Spotify menyatakan AI persona tidak akan dimasukkan dalam rekomendasi editorial maupun algoritmik kepada pendengar platform teman Pro 2. Namun, musik dari AI persona tetap dapat muncul apabila pendengar secara langsung mengikuti profil artis tersebut. Artis juga dapat menyatakan profilnya sebagai AI persona melalui Spotify for Artists sebagai bentuk pengungkapan identitas secara mandiri. Spotify tetap melakukan peninjauan terhadap profil yang tampak menggunakan identitas foto realistik buatan AI berdasarkan informasi publik teman Pro 2. Profil yang ditinjau Spotify akan menerima pemberitahuan dan juga kesempatan melakukan pengungkapan mandiri maupun mengajukan banding teman Pro 2. Dalam beberapa bulan mendatang, pendengar juga dapat melaporkan profil yang diyakini merepresentasikan AI persona kepada tim peninjau. Lencar AI persona hanya berkaitan dengan identitas publik artis, bukan menentukan apakah musik tersebut dibuat menggunakan teknologi AI. Untuk informasi mengenai proses pembuatan musik, Spotify menyediakan sejumlah fitur transparansi bagi pendengar, begitu teman Pro 2. Untuk fitur transparansi yang diperkenalkan Spotify pada 2026 meliputi, yang pertama, Verified by Spotify memberikan tanda bahwa seorang artis merupakan manusia sungguhan yang menampilkan diri secara autentik. Berikutnya ada AI Credits, teman Pro 2. Ini memungkinkan artis untuk mengungkapkan penggunaan AI dalam proses kreatif ketika menghasilkan sebuah lagu. Berikutnya ada Song DNA yang memberikan konteks mengenai artis dan juga kontributor yang terlibat dalam proses kreatif sebuah lagu. Dan ada Artist Details yang menampilkan informasi berdasarkan data Spotify, termasuk pencapaian karir, riwayat rilis, serta aktivitas tour teman Pro 2. Dan yang terakhir ada Artist Profile Protection, memungkinkan artis meninjau dan juga menyetujui rilis untuk melindungi identitas serta mencegah kesalahan atribusi musik teman Pro 2. Spotify menyebut ratusan ribu profil telah terverifikasi melalui Verify by Spotify. Mayoritas merupakan bukan artis independen. Profil tersebut juga merepresentasikan lebih dari 99% artis yang aktif dicari oleh penggemar Spotify teman Pro 2. Setiap hari terdapat puluhan ribu kredit AI yang diajukan melalui fitur AI Credits oleh artis kepada pendengarnya. Dan Spotify menyebut fitur tersebut menjadi salah satu upaya peningkatan keterbukaan mengenai penggunaan AI dalam proses kreatif.

0: Tebek, Toh Tebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 705 cm.

Hampir pukul 15 sore teman Pro 2 atau pukul 3 sore gitu teman Pro 2 ya. Udah pada ngapain aja di hari Sabtu ini teman Pro 2? Nah, sambil menemani aktivitas kamu yang mungkin sekarang lagi ribet-ribetnya teman Pro 2, entah itu mungkin buat kamu yang beraktivitas di luaran gitu teman Pro 2, mau olahraga ataupun mungkin lagi menyetir gitu teman Pro 2 ya. Nah, informasi kali ini datang dari penyanyi asal Kolombia, Karol G, yang menggandeng Bruno Mars dalam lagu berjudul Still teman Pro 2 yang menjadi bagian dari album studio terbaru Karol G, Nome Arya Pento Desentir Tanto teman Pro 2. Album tersebut resmi dirilis menghadirkan 14 lagu dengan sejumlah kolaborasi internasionalnya teman Pro 2. Menurut laporan El País yang terbit di 7 Agustus 2026 kemarin, Nome Arya Pento Desentir Tanto menjadi album ke-7 Karol G dan juga menandai perubahan warna musik dibandingkan karya sebelumnya. Dan album ini teman Pro 2 lebih banyak mengeksplorasi tema emosional seperti patah hati, kerinduan, kehilangan, serta juga keinginan untuk mendapatkan kesempatan kedua teman Pro 2. Lagu Still sendiri menjadi salah satu kolaborasi yang mempertemukan Karol G dengan juga Bruno Mars teman Pro 2. Dan lagu Still hadir sebagai balada romantis yang mengangkat perasaan ketika seseorang masih menyimpan cinta meskipun hubungan tersebut berakhir teman Pro 2. Dalam Lost 40, dalam artikel yang diterbitkan di 7 Agustus, menggambarkan lagu ini sebagai karya tentang cinta tanpa syarat, kerentanan dan perasaan yang tetap bertahan setelah perpisahan teman Pro 2. Dan dalam konteks lagu, kutipan tersebut menggambarkan gagasan utama Still, yakni seseorang yang tetap memiliki rasa cinta meskipun hubungan yang dijalani telah menghadapi perpisahan teman Pro 2. Karol G dan juga Bruno Mars memadukan karakter vokal mereka dalam lagu yang lebih lembut dan emosional dibandingkan sejumlah karya mereka yang berduansa lebih energik teman Pro 2. Kehadiran Bruno Mars sendiri juga menjadi salah satu kolaborasi yang menarik perhatian dalam album terbaru Karol G. Dan dalam El País teman Pro 2 menyebut bahwa Bruno Mars sebagai salah satu nama internasional yang terlibat dalam album tersebut bersama dengan Drake dan sejumlah musisi lainnya teman Pro 2. Video yang dibagikan melalui kanal YouTube Karol G membawa pendekatan visual yang selaras dengan karakter emosional dalam lagu tersebut. Alih-alih mengandalkan visual pesta atau koreografi besar, video menunjukkan suasana yang lebih tenang dan romantis sehingga perhatian tetap diarahkan pada hubungan emosional yang menjadi inti dalam lagu Still teman Pro 2. Karol G dan juga Bruno Mars ditampilkan dalam suasana visual yang hangat dengan pendekatan sinematik, perpaduan pengambilan gambar, pencahayaan, dan juga ekspresi keduanya memperkuat atmosfer nostalgia yang dibangun melalui lagu tersebut. Visual tersebut juga memberikan kesan seperti potongan kenangan mengenai sebuah hubungan yang pernah begitu berarti di teman Pro 2. Dalam pendekatan visual tersebut juga sejalan dengan tema album dari Karol G yang terbaru. Dalam El País, laporan di 7 Agustus teman Pro 2 menyebut album ini sebagai karya yang lebih berfokus pada pengalaman emosional Karol G dan mengeksplorasi berbagai perasaan setelah menghadapi perubahan dalam kehidupan pribadinya begitu. Meskipun Still sendiri membawa tema patah hati teman Pro 2, lagu ini tidak semata-mata berbicara tentang kesedihan begitu. Pesannya lebih mengarah pada penerimaan bahwa rasa sayang dapat tetap ada meskipun sebuah hubungan telah berubah teman Pro 2. Karakter vokal Karol G yang emosionalnya berpadu dengan warna suara Bruno Mars sehingga menghasilkan duet yang terdengar lembut dan penuh dengan perasaan teman Pro 2. Kolaborasi ini sekaligus memperlihatkan sisi berbeda dari kedua penyanyi. Bruno Mars dikenal luas melalui karya pop, funk, dan juga R&B yang energik. Sementara untuk Karol G sendiri selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu figur penting dalam perkembangan musik Latin global dan juga melalui Still sendiri keduanya memilih pendekatan yang lebih sederhana dan juga emosional. Jadi buat kalian penasaran teman Pro 2 langsung aja. Ini dia Still with Karol G and Bruno Mars.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, nilai tukar rupiah bergerak fluktuatif sejak pembukaan perdagangan hingga jeda siang dengan kecenderungan menguat, teman Pro 2. Berdasarkan data Bloomberg, saat pembukaan perdagangan berada di posisi 17.873 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan saat jeda siang, teman Pro 2, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di posisi 17.837 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah menguat di tengah pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang-sidang tahunan MPR dalam rangka hari ulang tahun ke-8 Satu Republik Indonesia. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido menyebut teman Pro 2 seluruh program prioritas 9 berani telah direalisasikan di Kabupaten Donggala dan juga manfaatnya telah dirasakan oleh banyak masyarakat teman Pro 2. Dalam keterangannya saat syukuran peringatan hari ulang tahun ke-74 Kabupaten Donggala di kantor Bupati Donggala Banawa pada Rabu 12 Agustus 2026 teman Pro 2, Reni mengatakan dengan 9 berani tidak ada Kabupaten Donggala yang tidak bangkit. Semua 9 berani mereka berikan kepada Kabupaten Donggala. Reni mengatakan juga teman Pro 2 melalui program Berani Cerdas, sebanyak 2.421 mahasiswa asal Donggala telah menerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Selain itu, 826 siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah dan 7 guru memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Terakhir teman Pro 2, The Script dipastikan bakal kembali ke Indonesia tahun depan. Band pop rock asal Irlandia ini akan menggelar konser Man in the Arena Tour Indonesia di Arena Kompleks Gelora Bung Karno pada 3 April 2027 mendatang. Kedatangan kembali Danny Chess ini teman Pro 2 merupakan bagian dari rangkaian tour dunia mereka untuk menyapa langsung para penggemar di Indonesia. Color Asia Live selaku promotor mengungkapkan konser berskala arena indoor terbesar di Kompleks GBK ini bakal hadir dengan tata panggung sistem pencahayaan serta tata suara berkelas dunia. Dalam aksinya nanti teman Pro 2 The Script juga disebut bakal membawakan materi lagu-lagu dari album terbaru sekaligus hit mereka seperti Break Even, The Man Who Can Be Moved, Hell of Fame hingga Superheroes. Selengkapnya teman Pro 2 dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Thank you.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Pukul 15 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah, Taman Pradua. Saatnya kita sore ceria gitu ya dengan informasi lokal Taman Pradua. Dan di kali ini kita buka informasi datang dari teman-teman komunitas Generation Girl Taman Pradua yang mendorong perempuan harus paham dengan STEM Taman Pradua. Jadi memang perkembangan pesat teknologi informasi dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence Taman Pradua menuntut generasi muda untuk semakin adaptif dan terampil di ranah digital. Namun Taman Pradua, stigma gender yang kerap memandang sebelah mata peran perempuan di bidang sains dan teknologi masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk salah satunya di Kota Palu, Taman Pradua, Sulawesi Tengah. Menjawab tantangan tersebut, komunitas Nirlaba Generation Girl atau biasa disebut dengan GENG Chapter Palu hadir sebagai wadah pemberdayaan perempuan muda di bidang STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics Taman Pradua yang resmi berdiri sejak awal 2020. Dan cabang ini menjadi pelopor gerakan pemberdayaan teknologi perempuan pertama di Generation Girl Taman Pradua di Pulau Sulawesi. Inisiator sekaligus chapter lead Generation Girl Palu, Andi Gita Magvira Pratiwi Putri, menuturkan bahwa pembentukan komunitas ini berawal dari keprihatinannya melihat banyaknya potensi mahasiswi dan lulusan teknik di Palu yang belum terwadahi dengan optimal dalam pengembangan karir teknologi Taman Pradua. Lebih lanjut dia mengatakan Taman Pradua, banyak perempuan yang masih dipandang sebelah mata di bidang teknologi seolah-olah tidak ahli soal komputer maupun teknik Taman Pradua. Dan melalui Generation Girl ini, mereka ingin membuktikan bahwa bidang teknologi itu sangat luas dan menyenangkan begitu. Tidak hanya coding atau di ranah UX aja Taman Pradua, design, data science, hingga web development yang bisa dikuasai perempuan, tapi ada banyak yang harus bisa mereka kuasai gitu. Selain fokus mengasah keahlian teknis, Generation Girl Palu juga menaruh perhatian besar pada isu keamanan data pribadi perempuan di dunia maya. Maraknya rekayasa kecerdasan buatan AI yang menyasar foto dan identitas diri tanpa izin menjadi salah satu alasan mendesak mengapa perempuan harus melek dengan teknologi sejak dini. Begitu. Edukasi ini mengenai privasi digital menjadi materi penting yang terus disosialisasikan komunitas agar para remaja wanita tidak mudah menjadi korban kejahatan cyber gitu Taman Pradua. Serta pemahaman mengenai resiko manipulasi AI dinilai penting untuk membentengi diri dari penyalahgunaan data pribadi di platform media sosial. Sementara itu, relawan atau volunteer Generation Girl Palu Tenri menyampaikan bahwa pengenalan terhadap teknologi dan AI harus dilakukan secara bijak maupun inklusif gitu Taman Pradua. Menurutnya, kecerdasan buatan ini bukan cuma soal ancaman yang harus ditakuti, melainkan alat bantu produktif yang harus dipelajari batas-batas penggunaannya Taman Pradua. Lebih lanjut, Tenri mengatakan Taman Pradua, teknologi AI saat ini memang berkembang sangat pesat dan sudah berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan serta perempuan juga harus paham dampak positif maupun resiko negatifnya agar tentunya tidak tertinggal begitu. Sebagai perempuan, mereka harus bisa memanfaatkan AI sebagai alat kolaborasi yang produktif, Taman Pradua ya. Dan memang ini juga lagi isu-isu yang sangat happening juga nih Taman Pradua ya. Jadi ini bukan hanya bisa dipelajari oleh kaum Adam saja ya Taman Pradua, tapi kaum Hawa juga atau mungkin perempuan juga bisa lebih melek lagi gitu dengan adanya perkembangan teknologi seperti sekarang ini Taman Pradua. Oke, jadi saya masih punya informasi beragam lagi lainnya Taman Pradua di sore ceria kali ini. Informasi lokal tentunya ya. Nanti kita bakal balik lagi. So buat kamu stay tune atau mungkin kamu juga pengen request lagu di sore hari ini, silahkan aja Taman Pradua ya. Bisa di 0811456 0315, atau boleh DM Instagram di @pradua_palu, dan juga tentunya boleh langsung drop komenan kamu di live chat aplikasi RRI Digital.

الله أكبر الله أكبر.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah.

0: obrolan seru di Produa FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
1: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Mm-hmm. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
2: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah kata yang kita kurangi dari rasanya.
1: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan daripada kecewa nanti lebih banyak orang
2: yang kecewa.
0: Betul,
2: iya.
0: Betul. Begitu. Akhirnya depending karena dari masukan dari orang sebenarnya. Teman. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: loh. So 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
1: Jangan cuma jago protes di sosmed le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
0: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
1: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
2: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.
3: Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Yek Maulana, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Hampir pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Informasi kali ini datang dari yang udah lama ditunggu-tunggu, teman Pro 2, yaitu soal penerbangan internasional yang akhirnya dibuka, teman Pro 2, di Palu gitu ya. Karantina juga akhirnya memperketat pengawasan di bandara, teman Pro 2. Jadi memang kehadiran penerbangan internasional di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu ini membuka akses baru bagi mobilitas orang dan barang dari luar negeri, teman Pro 2. Tapi dibalik kemudahan tersebut, Badan Karantina Indonesia memperkuat pengawasan untuk mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengancam sumber daya hayati di Sulawesi Tengah, teman Pro 2. Pengawasan diperketat karantina Sulawesi Tengah sering penerbangan internasional perdana di Guangzhou, Tiongkok menuju Palu, teman Pro 2. Penerbangan tersebut dilayani Garuda Indonesia dan juga China Southern Airlines. Kepala Karantina Sulawesi Tengah, Alfian, pada Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan, meningkatnya mobilitas penumpang melalui penerbangan internasional harus diimbangi dengan sistem pengawasan karantina yang efektif. Dijelaskan pemeriksaan dilakukan terhadap barang bawaan penumpang, khususnya hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya yang berpotensi menjadi media pembawa hama dan penyakit, teman Pro 2. Dalam keterangannya, Alfian mengatakan komitmen mereka jelas, karantina hadir untuk menjaga negeri dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mereka pastikan layanan dilaksanakan secara cepat dan juga profesional, namun tetap mengedepankan perlindungan maksimal terhadap sumber daya hayati di Indonesia. Menurutnya juga, teman Pro 2, pengawasan karantina tidak boleh menghambat kelancaran pelayanan publik. Namun, kecepatan pelayanan juga tidak boleh mengurangi ketelitian petugas dalam memastikan barang yang masuk telah memenuhi persyaratan karantina, teman Pro 2. Kecepatan layanan tidak boleh mengurangi ketelitian dan juga dalam pemeriksaannya, teman Pro 2, karena setiap tindakan yang mereka lakukan merupakan bagian dari upaya melindungi negeri, teman Pro 2. Pemeriksaan barang bawaan penumpang merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Setiap komoditas yang masuk dari luar negeri akan diperiksa untuk memastikan tidak membawa ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, tumbuhan, maupun lingkungan, teman Pro 2. Apabila petugas menemukan hewan, ikan, tumbuhan, maupun produk turunannya yang tidak memenuhi syarat karantina, tindakan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satunya melalui pemusnahan menggunakan quarantine bin untuk mencegah potensi hama dan penyakit masuk serta menyebar di wilayah Sulawesi Tengah. Alfian menegaskan pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mempersulit masyarakat, sebaliknya, teman Pro 2, pengawasan dilakukan untuk memberikan perlindungan sekaligus kepastian bagi masyarakat dan perekonomian daerah, teman Pro 2. Dengan beroperasinya penerbangan internasional, karantina Sulawesi Tengah juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam menjaga keamanan hayati. Penumpang yang membawa hewan, ikan, tumbuhan maupun produk turunannya dari luar negeri diminta memastikan seluruh barang telah memenuhi persyaratan karantina.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa enggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
3: Teman terbaik.

Buat kalian semua teman Pro2 ya, yang aktif banget di media sosial Instagram teman Pro2, sadar gak sih kalau sekarang tuh di bagian atas logo dari aplikasi Instagram itu teman Pro2 ada yang beda gitu teman Pro2. Ada yang merasa gak sih teman Pro2 kalau tulisannya sedikit berbeda? Atau mungkin jangan-jangan kalian sempat mikir nih, kayaknya Instagram saya error atau memang desainnya lagi berubah teman Pro2? Yes, emang jawabannya teman Pro2, Instagram lagi berubah logo gitu ya teman Pro2. Jadi Instagram ini memang harusnya melakukan penyegaran pada salah satu identitas visualnya setelah kurang lebih dari 10 tahun. Tulisan atau watermark Instagram yang berada di bagian atas aplikasi ini kini mendapat desain baru teman Pro2. Jadi perubahan ini juga diumumkan oleh kepala Instagram Adam Mosseri pada Kamis 13 Agustus 2020. Nah, menurutnya teman Pro2, tulisan Instagram di bagian atas aplikasi sudah tidak berubah selama satu dekade begitu, sehingga sekarang dianggap waktunya untuk mendapatkan penyegaran kembali untuk medsos Instagram ini teman Pro2. Tapi jangan panik dulu ya teman Pro2, ini bukan berarti Instagram mengganti icon aplikasinya yang selama ini kita kenal gitu ya. Icon kamera dengan gradasi warna khas Instagram masih tetap dipertahankan begitu. Jadi yang berubah bukan rumahnya, tetapi hanya tulisannya saja teman Pro2. Watermark terbaru ini dibuat dengan tampilan yang disebut lebih bersih dan juga modern, tetapi tetap berusaha mempertahankan karakter visual Instagram sejak awal teman Pro2. Beberapa bentuk huruf juga mengalami perubahan, ada bagian pada huruf seperti S, R, dan juga G yang dibuat dengan gaya berbeda dari tulisan Instagram sebelumnya. Nah, ini nih justru di sini muncul netizen-netizen yang akhirnya mulai beraksi nih teman Pro2 ya. Karena menurut sebagian pengguna, desain baru tersebut memang terlihat lebih modern, tapi ada juga yang merasa beberapa hurufnya terlalu bergaya sehingga sedikit sulit dibaca gitu teman Pro2. Bahkan muncul komentar netizen ya, agak sedikit lucu juga sih teman Pro2. Instagram sekilas terlihat seperti Instagram teman Pro2 katanya, karena huruf R-nya tersebut jatuhnya kayak Z ya teman Pro2 di logo terbarunya. Terutama karena bentuk R-nya tadi gitu yang dianggap cukup berbeda. Dan namanya juga internet ya teman Pro2, logo berubah dikit aja netizen langsung menjadi tim desain dadakan nih teman Pro2. Ada yang bilang keren, ada yang bilang aneh, ada yang bilang balikin yang lama gitu ya. Ada mungkin juga yang bilang cuman melihat sebentar lalu berkata gitu ya, yang penting Reels masih bisa scroll ya teman Pro2. Apalah arti hidup tanpa kirim-kiriman Reels bareng sama teman-teman Pro2. Tapi sebenarnya perubahan kecil seperti ini cukup penting bagi sebuah perusahaan teknologi begitu. Karena identitas visual bukan sekedar soal tulisan ataupun logo teman Pro2. Ketika sebuah platform sudah digunakan miliaran orang dan memiliki karakter visual yang sangat kuat, perubahan sekecil apapun pasti akan sangat terasa perbedaannya teman Pro2. Kita bisa melihat contohnya pada Instagram tahun 2016 maksud saya teman Pro2 ya. Saat itu Instagram melakukan perubahan yang jauh lebih besar dengan meninggalkan icon kamera bergaya klasik dan menggantinya dengan icon kamera berwarna gradasi yang akhirnya menjadi ciri khas hingga sekarang teman Pro2. Ya, kalau dibandingkan dengan perubahan tahun 2016, pembaruan kali ini memang jauh lebih kecil gitu daripada yang sebelumnya. Tidak ada icon kamera baru, tidak ada perubahan besar pada tampilan aplikasi. Yang berubah terutama adalah watermarknya aja teman Pro2. Jadi kalau nanti nih buat kalian semua teman Pro2 yang membuka Instagram dan merasa, eh kok tulisannya Instagram sekarang agak beda gitu, tenang. HP kamu gak rusak teman Pro2, mata kamu juga belum tentu bermasalah begitu. Emang Instagram sedang memperbarui identitas tulisannya setelah sekitar satu dekade saja gitu. Dan menariknya perubahan ini juga menunjukkan bagaimana brand besar terus berusaha terlihat relevan dengan perkembangan zaman, karena di dunia digital desain harus bisa mengikuti perkembangan tanpa kehilangan ciri khasnya begitu. Instagram sepertinya memilih jalan tengah modernisasi tetapi tetap mempertahankan identitas lamanya teman Pro2. Jadi sekarang pertanyaannya nih teman Pro2, menurut kamu watermark Instagram yang baru ini jauh lebih keren atau justru bikin bingung gitu teman Pro2? Kalau melihat tulisan Instagram berubah dan langsung merasa ada yang aneh, berarti kamu bukan satu-satunya ya teman Pro2. Karena kalau kamu lihat di kolom komentar Instagram itu udah pada rame ya komen dengan Instagram gitu teman Pro2. Juga ada udah banyak gitu meme-memenya gitu teman Pro2 ya, yang ChatGPT lah nulis jadi ChatGPT, tulisan chat GPT biasa gitu loh teman Pro2 dengan gaya tulisan terbaru Instagram teman Pro2. Tapi ya kalau saya, sejauh fitur di dalam yang gak berubah ya teman Pro2, mau logonya berubah sedemikian rupa pun kayaknya saya bakal biasa-biasa aja gitu ya teman Pro2. Tidak mempermasalahkan lah, yang penting Reels-nya masih ada ya teman Pro2, karena Reels adalah penyambung kehidupan antar sesama persahabatan kita teman Pro2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro2 di segmen selanjutnya dengan informasi menarik lainnya. So stay tune 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
4: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
3: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Single terbaru dari Putri Aryani tahun 2002, Wake My Soul tahun 2002 ya. Seperti sejalan dengan judulnya Wake My Soul, ini menggambarkan proses pembangkitan kembali semangat yang sempat meredup tahun 2002, sekaligus menjadi pengingat bahwa seseorang tidak harus menghadapi masa sulit seorang diri gitu tahun 2002. Jadi melalui liriknya sendiri, Putri Aryani, sang finalis dari American Got Talent tahun 2002, menggambarkan perasaan terjebak dalam kesunyian, kehilangan arah hingga perlahan menemukan kekuatan diri dari sosok yang hadir untuk membantunya keluar dari keadaan tersebut teman berdua. Nuansa emosional itu terasa dalam penggalan lagu yang menceritakan keinginan Putri untuk ditarik keluar dari kegelapan dan kembali merasakan kehidupan gitu. Putri Aryani sendiri berharap Wake My Soul dapat menjadi teman bagi siapa aja yang sedang berjuang menghadapi masa-masa sulitnya gitu. Semoga lagu ini bisa menemani siapapun yang sedang merasa sendiri dan memberikan harapan untuk terus melangkah, kata Putri seperti itu teman berdua. Jadi sebelum dan setelah perilisan Wake My Soul yang dirilis pada 31 Juli lalu, ini juga mendapat sambutan dari pendengar di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Malaysia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Jepang, Suriah, Turki, Brazil hingga Afrika Selatan tahun 2002. Sejumlah pendengar dan reaktor musik internasional memberikan apresiasi terhadap eksplorasi musikal sang penyanyi tahun 2002. Sementara pesan mengenai kesehatan mental yang dibawa lagu tersebut turut mendapat perhatian gitu. Wake My Soul ditulis oleh Putri Aryani dengan aransemen mixing dan mastering oleh Sasi Kirono serta Ismawan dan Reni Alfianti sebagai eksekutif produser tahun 2002. Lagu ini sendiri kini tersedia di berbagai platform musik digital, sementara untuk video musiknya memperkuat perjalanan emosional yang menjadi inti dari karya terbaru Putri tersebut, teman berdua. Nah, beralih dari Putri Aryani teman berdua, sekarang nih, ini adalah informasi yang menurut saya ya lumayan cukup menggembirakan gitu buat kalian-kalian semua para pejuang kerja gitu teman berdua. Karena ya teman berdua, ini apa ya, informasi yang kali ini jauh lebih dekat dengan kehidupan banyak anak muda gitu, dunia kerja dan juga proses pencarian kerja. Karena kalau ngomongin lowongan kerja teman berdua, pasti ada satu momen yang bikin pencari kerja langsung tuh buka aplikasi catatan. Syaratnya apa aja nih? Pendidikan, pengalaman, skill, bisa Microsoft Office, bisa bahasa Inggris. Nah, sekarang ada satu hal yang menjadi perhatian teman berdua. Jadi persyaratan dalam lowongan kerja tidak boleh bersifat diskriminatif. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan perusahaan dilarang mencantumkan persyaratan diskriminatif dalam proses rekrutmen, termasuk persyaratan seperti good looking teman berdua atau berpenampilan menarik, batas usia yang tidak relevan, status pernikahan, tinggi badan hingga warna kulit. Ketentuan ini tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja teman berdua. Nah ini menarik ya teman berdua untuk kita bahas, terutama buat kalian semua teman berdua yang lagi dengerin saya yang sedang kuliah atau mungkin baru lulus, sedang mencari kerja, atau mungkin sekarang udah mempersiapkan diri untuk masuk dunia profesional. Karena idealnya sih, ketika perusahaan membuka lowongan untuk sebuah posisi, yang dilihat adalah kamu bisa apa gitu, bukan sekedar kamu kelihatan seperti apa. Misalnya, pekerjaan membutuhkan kemampuan desain grafis yang dinilai harusnya kemampuan desainnya gitu. Kalau posisi membutuhkan kemampuan komunikasi, ya kemampuan komunikasinya yang dilihat teman berdua. Kalau pekerjaannya membutuhkan kemampuan mengolah data, ya kompetensi mengolah datanya yang harus diuji begitu. Bukan kemudian usianya berapa, sudah menikah atau belum, tingginya berapa, atau mungkin good looking atau tidak gitu. Nah, untuk istilah good looking sendiri ini juga menarik gitu, karena dalam dunia kerja penampilan profesional memang bisa menjadi bagian dari tuntutan beberapa jenis pekerjaan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika penampilan dijadikan syarat secara umum tanpa hubungan yang jelas dengan karakter pekerjaan. Jadi bukan berarti perusahaan tidak boleh memiliki standar profesionalitas teman berdua, tetapi kriterianya harus relevan dengan pekerjaan dan tidak mendiskriminasi calon pekerja. Ada juga yang mengecualikan terkait batas usia teman berdua, pembatasan usia dapat diperoleh atau diperbolehkan apabila memang terdapat karakteristik pekerjaan yang secara nyata berkaitan dengan usia. Artinya, batas usia tidak boleh sekedar dicantumkan karena ya pokoknya maksimal 25 tahun aja. Harus ada alasan yang memang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan tidak boleh menghilangkan kesempatan kerja masyarakat secara tidak wajar, teman berdua ya. Dan yang tidak kalah penting, ketentuan ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Proses rekrutmen harus tetap melihat kompetensi dan kesesuaian seseorang dengan pekerjaan yang dilamar. Ini menjadi pesan penting bahwa dunia kerja adalah menjadi ruang yang adil, inklusif, transparan, dan juga berbasis kompetensi. Karena teman berdua, mencari pekerjaan itu udah menjadi perjalanan yang tidak selalu mudah begitu. Ada yang mengirim CV berkali-kali, ada yang udah sampai di tahap wawancara tapi belum berhasil gitu. Ada juga nih yang baru lulus dan masih mencari pengalaman pertama gitu teman berdua. Ada juga yang punya kemampuan bagus tetapi sering terhalang oleh persyaratan yang
sebenarnya ini tidak berkaitan langsung dengan pekerjaannya. Makanya transparansi dalam rekrutmen menjadi sangat penting, dan buat perusahaan ini juga menjadi kesempatan untuk membuat proses seleksi lebih objektif. Jadi buat para pencari kerja, ini juga menjadi informasi yang perlu diketahui ya teman Pro2, kalau kalian semua menemukan lowongan pekerjaan yang mencantumkan persyaratan diskriminatif seperti batas usia yang tidak relevan, keharusan status pernikahan tertentu, penampilan, atau bahkan persyaratan lain yang tidak berkaitan dengan kompetensi pekerjaan, masyarakat diimbau untuk melaporkannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan teman Pro2. Jadi jangan lupa untuk di screenshot lowongannya teman Pro2, terus dikirim ke grup sambil berkata gitu ya sama teman-teman teman Pro2, lihat nih syaratnya bikin emosi. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, gunakan jalur pelaporan yang tersedia, karena perubahan dunia kerja tidak hanya membutuhkan aturan, tapi juga membutuhkan kesadaran dari perusahaan dan keberanian masyarakat untuk menyuarakan ketika ada praktik yang tidak adil teman Pro2. Dan buat kalian semua yang sedang mencari kerja, satu pesan penting, terus tingkatkan skill, belajar bangun portofolio, perbaiki CV, latihan wawancara, tambah pengalaman kamu. Karena semakin kuat kompetensi kita, semakin mudah nih bagi kita untuk menunjukkan nilai yang memang relevan dengan pekerjaan. Dan semoga kedepannya proses rekrutmen benar-benar semakin melihat kemampuan, integritas, pengalaman, maupun potensi seseorang, bukan sekedar umur, bukan status, bukan warna kulit, tinggi badan, dan bukan sekedar apakah seseorang masuk kategori good looking atau tidak begitu. Karena pada akhirnya perusahaan tidak sedang mencari foto untuk dipajang di Instagram gitu. Perusahaan sedang mencari orang-orang yang mampu untuk menjalankan pekerjaannya. Jadi buat kalian semua teman Pro2, buat kamu mungkin yang sedang berburu pekerjaan, jangan berkecil hati, tetap di-upgrade dirinya dan jangan berhenti untuk mencoba. Dan buat perusahaan yang sedang membuka lowongan, mari kita sama-sama membangun proses rekrutmen yang lebih adil, transparan, objektif, dan juga berbasis kompetensi. Karena kesempatan kerja yang adil bukan cuma menguntungkan pencari kerja, tetapi juga membantu perusahaan menemukan orang yang benar-benar tepat untuk pekerjaannya.

Segmen terakhir teman Pro 2 di sore ceria kali ini tentunya masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan kamu masih ditemani sama Iyek Maulana di sore hari ini teman Pro 2 ya. Setelah tadi kita udah ngobrolin soal dunia kerja gitu. Enggak afdol rasanya kalau kita bahas kerja tapi enggak bahas liburan teman Pro 2 ya. Apalagi ini vibesnya udah mulai merasa teman Pro 2 di hari Jumat. Artinya besok udah masuk Sabtu dan Minggu, udah ada tuh waktunya untuk ya setidaknya merencanakan liburan lah teman Pro 2. Nah ini teman Pro 2 jujur aja ya. Ada gak sih dari kalian yang dengerin saya di sore hari ini yang kalau udah mulai capek dengan rutinitas, tiba-tiba tuh pasti sudah suka tuh dengan buka-buka Google Maps teman Pro 2, buka TikTok, buka Instagram, terus mulai tuh mencari destinasi teman Pro 2 yang pengen dikunjungi. Padahal belum tentu juga tuh punya tiket, belum tentu punya cuti, bahkan saldo rekening pun mungkin masih berkata gitu, santai dulu bos, tenang ya. Kita masih pelan-pelan gitu. Tapi anehnya teman Pro 2 cuma dengan melihat tempat wisata yang bagus, membayangkan suasana pantai, gunung, kota baru, atau sekedar hotel dengan pemandangan kece, mood kita tuh bisa langsung sedikit membaik teman Pro 2. Nah ternyata perasaan kita itu bukan sekedar sugesti aja teman Pro 2. Jadi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa merencanakan liburan saja bisa memberikan efek positif terhadap kebahagiaan dan antusiasme seseorang teman Pro 2. Jadi kebahagiaan dari sebuah perjalanan ternyata tidak selalu dimulai ketika kita sudah sampai di destinasi teman Pro 2. Kadang kebahagiaan itu sudah dimulai ketika kita bilang oke, tahun ini saya mau kesini gitu. Mulai dari memilih destinasi, mencari tempat makan, menentukan aktivitas, menyusun itinerary, sampai menghitung mundur hari keberangkatan, semuanya bisa menjadi bagian dari pengalaman yang menyenangkan teman Pro 2. Dan ini sangat relate gitu ya dengan situasi kita sehari-hari, karena ketika rutinitas mulai terasa monoton, punya sesuatu yang bisa dihentikan dapat memberikan suntikan semangat gitu. Misalnya sekarang Jumat, atau mungkin kita berbicara sekarang seperti misalnya Senin gitu teman Pro 2, tapi udah punya rencana liburan bulan depan gitu, tiba-tiba kerja atau sekolah terasa sedikit lebih ringan gitu karena ada sesuatu yang sedang ditunggu. Jadi rasanya tuh kayak ada sesuatu yang bilang kayak ayo bertahan, tinggal beberapa minggu lagi menuju pantai. Atau buat yang belum punya dana untuk pergi jauh, gak masalah gitu merencanakan liburan. Tidak harus langsung berarti membeli tiket pesawat dan booking hotel mahal gitu teman Pro 2 ya. Kamu bisa mulai dengan hal-hal sederhana gitu. Bisa dengan mencari destinasi lokal, lokasi yang kamu pengen, atau mungkin destinasi lokal aja gitu ya. Kamu bisa membuat daftar tempat yang kamu kunjungi, hitung perkiraan biayanya, tentukan kapan waktu yang memungkinkan gitu. Bahkan kalau bisa nih teman Pro 2, kalau memang kalian belum bisa berangkat sekarang, punya daftar tempat yang pengen kamu datangi suatu hari nanti juga bisa menjadi sebuah motivasi buat kamu ya. Dan Palu serta Sulawesi Tengah sendiri sudah punya banyak pilihan yang bisa masuk dalam wishlist perjalanan kamu. Jadi tidak harus selalu berpikir kalau liburan harus keluar daerah teman Pro 2 ya. Kadang kita justru belum selesai mengeksplorasi tempat-tempat menarik yang ada di sekitar kita, kita udah memikirkan untuk keluar daerah gitu teman Pro 2. Tapi gak apa sih, pilihan ada di tangan kamu gitu. Yang penting jangan sampai baru sampai destinasi malah sibuk bikin konten tuh sampai lupa menikmati tempatnya teman Pro 2. Karena tujuan liburan itu bukan cuma sekedar mendapatkan foto bagus untuk diupload saja, tapi juga mendapatkan pengalaman, suasana baru, waktu untuk beristirahat, dan juga kesempatan sejenak keluar dari rutinitas teman Pro 2. Nah buat kalian semua teman Pro 2, dari informasi ini ada satu hal menarik gitu ya. Kalau hari ini kamu sedang merasa suntuk gitu ya, mungkin kamu tidak selalu membutuhkan liburan saat ini juga, mungkin kamu membutuhkan sesuatu yang kamu nantikan gitu. Coba deh buka catatan di HP kamu, terus tulis tuh destinasi impian kamu, kemudian isi mau kemana, kapan, dengan siapa, berapa budgetnya, mau ngapain aja di sana, tempat makan apa yang ingin dicoba. Dan dari situ pelan-pelan mulai deh tuh dibuat rencananya teman Pro 2. Karena ketika sesuatu yang awalnya cuman angan-angan mulai berubah menjadi rencana, kita tuh punya tujuan yang lebih jelas. Dan siapa tahu teman Pro 2 beberapa bulan kemudian kita dan kalian semua bisa berkata gitu ya, dulu cuma dimasukin ke wishlist, sekarang udah benar-benar sampai teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 semua yang sekarang belum bisa liburan, jangan merasa ketinggalan. Belum berangkat bukan berarti belum bisa bahagia. Buka peta kamu, cari destinasinya, buat itinerary kamu, susun tabungannya, dan nikmati dulu proses membayangkannya gitu ya. Karena ternyata memang perjalanan tidak selalu dimulai ketika kaki menginjak tempat tujuan. Kadang perjalanan dimulai dari satu hal sederhana, sebuah rencana. Dan kalau setelah mendengar ini kamu langsung buka aplikasi travel teman Pro 2, saya tidak akan menyalahkan, tapi ingat satu hal, wishlist boleh panjang, rencana boleh banyak, tapi tetap sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kantong teman Pro 2. Jangan sampai baru selesai merencanakan liburan, yang datang bukan kebahagiaan, tapi notifikasi saldo rekening kamu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
1: Buat kalian semua teman berdua yang merasa gitu ya punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik kamu, langsung aja gitu ya teman berdua. Kayaknya ini waktu buat kamu untuk bisa ikut Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang percaya diri, berbakat dan siap menjadi bintang teman berdua. Syaratnya mudah, peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan dengan maksimal 25 tahun teman berdua, yang boleh kamu buktikan dengan foto KTP kamu atau identitas diri yang sah teman berdua. So buat kamu jangan lewatin kesempatan ini untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026 teman berdua. Untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjut, kamu bisa hubungi panitia di nomor 0856 5696 3804, atau bisa di 0858 5857 895 40. Sekali lagi teman berdua bisa di 0856 5696 3804, atau di 0858 8578 9540. Dan juga boleh langsung pantau aja teman berdua ya Instagram resmi dari RRI Palu teman berdua, itu juga boleh di @pro2palu. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suara bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti teman berdua, daftar langsung sekarang gitu ya. Dan ini akan menjadi informasi terakhir dari perjumpaan kita di sore hari ini ya teman berdua. Saya Iyak Maulana harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Semoga informasi yang udah saya bagiin di ruang dengar kamu tadi ini bisa menjadi sebuah informasi yang bisa kamu terima gitu teman berdua ya, atau mungkin menjadi informasi baru ya. Oke, saya Iyak Maulana pamit teman berdua, tapi tenang, setelah ini nanti bakal digantiin lagi sama Nadila yang bakal menemani sore ceria sampai nanti jaga malam teman berdua, pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. So buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Biasa gitu motivasinya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswi ini yang apa semangat ya, terus juga punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya, mengambil jabatan di sekolah gitu, sebagai pengurus OSIS dan lain-lain. Melihatnya kayak gimana nih?

0: kalau bisa dibilang mereka ini sebenarnya kecil-kecil cabai rawit nih.
1: Makanya ya, saya pengen menggambarkan mereka ini sebagai apa gitu.
0: Ya, ya betul kak, karena dari pembimbingan-pembimbingan yang selama ini dilakukan, hasilnya ya mereka berdua ini.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
6: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

perhatian untuk pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

0: Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini sudah masuk waktu untuk dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang, menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di kesempatan kali ini. Kami bertugas mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini sunnah dan juga wajib, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang kita panjatkan semoga segera diijabah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita, bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya, dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya." Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita lakukan.

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umur.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah, dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di FM 90,8 MHz. Malam hari ini pendengar, kami akan suguhkan di ruang dengar Anda untuk sajian karya fiksi ya, dalam mini drama radio, yang mana malam hari ini kami hadirkan produksi dari RRI Kupang. Kenyang tapi tidak harus nasi. Ah iya kah, kita orang Indonesia kayaknya harus pakai nasi ya. Kenapa Mas Iwan? Telur 5 biji juga, weh, bukan cuma kenyang itu ya, bisul. Oke, nanti Anda dapat mengikuti ceritanya dan mungkin ada inspirasi yang bisa Anda dapat dari karya fiksi produksi dari RRI Kupang. Dan selepas itu Anda bisa mengikuti program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini rekan saya Umi Kalsum Jawas yang akan menemani Anda dalam program Ngobras. Langsung saja pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti persembahan mini drama radio Kenyang Tak Harus Nasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro2. Senang sekali saya Nadila bisa nemenin kamu malam hari ini. Kita di program Jaga Malam, obrolan komunitas teman Pro2. Dan spesialnya di studio Pro2 sudah hadir teman-teman dari komunitas Rams Project. Mana suaranya? Halo.
1: Halo.
0: Hai. Gimana kalau dalam bahasa semua. India, hai, apa kabar?
1: Hai.
0: Hai, apa kabar?
1: Apa kabar? Acak-acak nih ini.
0: Oh my god, teman-teman komunitas Ram Project ini dari pakaiannya memang sangat totalitas tanpa batas ya. Oke, kita kenalan dulu satu persatu. Ada siapa nih? Ada siapa ini? Kakaknya?
2: Dina.
0: Yang merah?
2: Siapa?
0: Yang baju merah.
2: Assalamualaikum, nama saya Yulisna.
0: Oke, dipanggil kalau di komunitas ini?
2: Biasa
0: Anjali.
2: Dipanggil Kasakura.
0: Kasakura, kenapa Sakura?
2: Karena, apa ya, dari produk.
0: Oh, dari produk, kirain ada nama Indianya gitu.
2: Kalau nama Indianya itu Anjali.
0: Oh, jadi kamu Anjali ya?
2: Anjelo.
0: Oke, okay, Anjeli kayaknya udah berjilbab ya sekarang ya. Oke. Okay. Oh, jadi istilahnya di situ Anjeli. Lalu yang di tengah Sarul Khan, Salman Khan.
2: Amita Bachchan.
0: Tua dong. Ya, namanya siapa, Kak?
3: Rama.
0: Rama, Rama Khan.
3: Ramahleko.
0: Oh, Ramahleko. Jadi kalau di komunitas ini
3: itu dia nama asli Ramahleko.
0: Oh, iya. Tidak, maksudnya ada plesetan gitu misalnya. Sarulkan kah siapa Rats, gitu?
3: Selalu dibilang Sarulkan.
0: Oh my god. Saya jadi ingat zaman-zaman dulu SD. Oke. Okay. Lalu yang ini kayaknya dia ini Rani Mukherjee, bukan ya? Oke.
3: Okay.
0: Prisiti. Oh, Prisiti. Preti Sinta, oke. Okay. Namanya siapa, Kakak? Oh, kok suaranya tidak ada ya? Siapa?
4: Sriatun.
0: Oke. Okay. At Sriatun. Mic-nya ini Gin. Oke. Okay. Nah, coba Kakak, halo.
4: Halo.
0: Oke, okay, itu dia. Agak shock mic-nya soalnya orang India datang ya.
2: Orang pindahan.
0: Berarti suka mangan itu ya, Kak? Yang jajanan-jajanan itu
2: yang
0: ya.
2: Yang pakai kaki.
0: Oke. Okay. Kita mau kasih tahu dulu ke teman Pro2. Jadi teman-teman ini luar biasa sih menurutku kreativitasnya ya. Ini adalah sebuah komunitas yang positif yang bisa menyalurkan bakat-bakat dan mereka ini ternyata juga jago bikin konten, bahkan ada kontennya yang pecah yang jadi FYP juga ya, Kak. Mungkin Kakak Anjeli boleh jelasin ke teman Pro2 yang lagi dengerin kita. Kita juga lagi dinonton di YouTube loh, Kakak. Nah, ini kelihatan sekali penampilannya sangat totalitas. Terima kasih teman-teman semua, tepuk tangan dong buat kita. Keren, totalitas nih. Ini narasumber yang kedua setelah cosplay itu yang pernah hadir dengan totalitas juga. Kakak-kakak, Kak Anjeli mungkin bisa jelasin ini komunitas ini awalnya terbentuk gimana gitu? Idenya dari mana? Terus ngapain aja komunitas ini?
2: Nah, komunitas ini kita sebenarnya bukan bentuk grup atau komunitas. Karena kebetulan saya sama Rama kan masing-masing sibuk. Jadi kita itu kalau buat konten itu ada waktunya.
0: Oke.
2: Di malam minggu sama di waktu-waktu yang tertentu.
0: Oke.
2: Dan juga kita itu hanya ada beberapa orang, bukan sebanyak lebih dari 10.
0: Oke, okay. Awalnya kayak gitu ya.
2: Awalnya kayak begitu.
0: Terus akhirnya kepikiran?
2: Kepikiran kita bentuk Rams Project. Karena kemarin kita kan bikin konten. Konten yang apa itu? Yang gendang
3: Zindarehti.
0: Zindaren
3: Rehti.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kita buat itu kebetulan di TikTok pecah.
0: Oh, pecah seribu? Oh bukan. Itu lagu dangdut dong ya. Berapa banyak waktu itu, Kak?
2: Berapa itu?
3: Kalau di TikTok dia 700 lebih.
0: 700 ribu. Wow. Facebook juga ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Lalu akhirnya mengajak teman-teman ini?
2: Akhirnya karena kita sering-sering ngonten, jadi saya bilang sama Rama, bagaimana kalau kita bentuk Rams Project? Karena di Palu ini kebetulan sudah banyak yang
0: komunitas India.
2: Komunitas India.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gitu. Jadi biasa kalau kita buat konten, kita posting, Yang lain itu kira kita dari komunitas lain.
0: Oh.
2: Makanya kita buatlah ini Rams Project.
0: Yes. Rams Project diambil dari mana namanya?
2: Ram.
0: Oh, berarti beliau apa ini? Penggagas, ketua?
2: Dia sekaligus dengan ajarkan kita dance.
0: Oh, gitu. Wow. Oke, okay. Kalau gitu saya ke Karama gitu ya. Mm-hmm. Karama berarti komunitas ini bukan hanya stylenya aja yang totalitas gitu dengan baju Indianya, tapi ternyata juga punya kreativitas yaitu buat konten. Yeah. Ide-idenya dari mana tuh, Kak? Biar bisa buat konten yang pecah gitu.
3: Kalau saya pribadi itu konten awalnya sendiri. Begitu. Awalnya sendiri saya buat konten itu dari 2017.
0: Wow.
3: 2017.
0: Semua tentang India.
3: Semua tentang India. Uh-uh. Jadi konten saya itu tidak random. Maksudnya okay. Bukan India baru ini yang lain, bukan. Mm-hmm. Itu memang India. Dia semata-mata memang ngeidolain Shah Rukh Khan aja begitu.
0: Oke. Okay.
3: Terus makin kemari, makin kesini. Mm-hmm. Itu banyak yang peminat. Itu awalnya Kak, saya coba seperti turun, maksudnya menarik di matanya orang itu kan, kita bukan hanya menonton di situ, maksudnya kita itu punya ide-ide yang lebih begitu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi seperti di pasar impres begitu, saya buat lagi di wali kota begitu. Jadi itu menjadikan orang-orang terinspirasi dengan saya. Jadi alhamdulillah, maksudnya makin kemari ya. Orang-orang di seperti di wali kota itu antusias kalau saya buat konten di sana. Jadi ketemulah dengan Kasakura. Mm-hmm. Kita itu bicara-bicara, sharing-sharing. Ya, kita buatlah itu pertama kali.
0: Zindareti. Okay.
3: Jadi makin kemari Kak, memang orang-orang terinspirasi dengan ide-idenya kita begitu.
0: Kenapa suka sekali sama India? Berbau sesuatu hal yang berbau India.
3: Gimana ya Kak? Maksudnya keluarga juga suka India. Saya ngeidolain Shah Rukh Khan itu dari kelas 5 SD. Saya terinspirasi dengan karakter perannya, dari ciri khasnya semua.
0: Tapi akhirnya di era sekarang ini kita bisa meniru mereka dengan aksesoris yang luar biasa kayak gini ya Kak ya. Oke, kalau gitu saya ke Kak Sri dulu. Kalau Kak Sri sendiri sejak kapan nih masuk atau ikut join di komunitas Ram Project?
3: 21.
0: Oke, okay, mic-nya Gin. 2000
4: 2020.
0: Oke, okay, udah ada. 2021.
4: Iya.
0: Oh, baru berarti ya.
4: Iya.
0: Apa nih yang membuat Kakak suka sama komunitas ini? Apakah memang juga seleranya ke India?
4: Sebenarnya pertama tidak sih, nanti bawa dengan Karama baru suka Indian juga.
0: Oke, okay. Berarti buat konten juga.
4: Iya. Kadang buat konten, kadang ini kameramennya dia.
0: Oke, okay, wow, luar biasa ya komunitas ini. Saya rasa begitu hebatnya karena bisa apa ya, bisa menyalurkan bakat-bakat jadi buat konten, terus juga dari pakaiannya. Nah, kalau ngomongin pakaian sendiri, Kak Sakura tadi katanya Kak Sakura punya sendiri gitu ya. Wih, kenapa akhirnya punya sendiri pakaian ini? Apakah
2: dari kostum sama aksesoris itu semua punya saya?
0: Semua ini yang dipakai semuanya, sekarang ini?
2: Bukan cuma ini, banyak.
0: Wow.
2: Banyak.
0: Jadi usaha.
2: Jadi kemarin itu sebenarnya saya beli itu hanya untuk pakai pribadi.
0: Oke, okay. Hanya untuk konten?
2: Hanya untuk konten.
0: Wow.
2: Nah, kebetulan kemarin kan ada event dari Bekasi. Kebetulan saya di situ sponsori. Salah satu sponsor di acara mereka
0: di Bekasi itu?
2: Acara secara online.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya sponsori.
0: Itu acara India juga?
2: India juga. Jadi saya coba cari yang memang menonjol Indianya di Palu ini.
0: Oke. Okay.
2: Kebetulan lewat si Rama di live TikTok. Saya coba tawarkan dia.
0: Oke. Okay.
2: Mau tidak ikut.
0: Oh.
2: Awalnya dia tolak.
0: Karena
2: ya nggak tahu karena apa waktu itu dia tolak.
0: Masih pikir-pikir ya.
2: Tidak lama, oh iya boleh Kak, boleh coba. Akhirnya kita buat konten di situ, ketemu sama Rama. Jadi saya bahaslah, saya punya baju India. Ada banyak, dari kurti, lehenga, semuanya sari ada. Kira-kira bisa tidak kita kita sewakan atau kita apa begitu.
0: Jadi ini jadi sebuah usaha juga ya. Iya. Jadi udah banyak orang-orang sewa-sewa juga.
2: Banyak.
0: Wow, keren ya. Berarti ini adalah sebuah hobi yang akhirnya mendatangkan, ya kan? Oke, kita break dulu, nanti setelah ini kita lanjutin lagi teman berdua. Kita bakal ngomongin tentang konten-konten mereka, idenya dari mana saja, ya kan? Apakah kita akan melihat mereka berjoget juga hari ini? Oke, jangan kemana-mana. Kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh WhatsApp aja 0811 456 03 105.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Serunya adalah ketika kita punya satu komunitas teman Pro 2, kita punya wadah dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang punya visi misi yang sama, punya kesamaan yang sama, lalu juga punya kesukaan yang sama begitu, dan mengantarkan kita ke arah yang positif, kreativitas kita juga terasa, dan plusnya lagi itu bisa mendatangkan income ya atau cuan gitu. Nah, saya melihat itu dari komunitas Rams Project teman Pro 2, komunitas yang bisa dibilang mereka mengadopsi India gitu, dari kostumnya sampai dengan konten-konten mereka. Dan ternyata dari hal ini mereka membuat sebuah usaha gitu untuk penyewaan baju India, dan langsung dari
1: India.
0: Made in India ya. Wow, berarti ini baju-bajunya langsung dari sana ya kak? Kenapa langsung dari India?
1: Karena kan di Bekasi itu ada memang yang ambil baju langsung dari sana. Dan juga itu teman Bollywood.
0: Teman Bollywood juga.
1: Sehobi.
0: Jadi berarti teman-teman yang suka sama India ini disebut Bollywood.
1: Bollywood.
0: Teman-teman Bollywood ya. Nah, kita bicara tentang konten nih Kak Rama. Kak Rama katanya yang menciptakan ide-ide kontennya kayak gitu, terus juga menciptakan koreografinya. Itu idenya dari mana Kak Rama?
2: Ide sendiri.
0: Ya. Awalnya dari mana? Mungkin nonton film India kah?
2: Ya itu, maksudnya saya terinspirasi sama Sarukan itu aja. Terus makin kemarin kan ada lagu-lagu baru. Kan kalau dulu itu kan kebanyakan India klasik.
0: Sekarang India kan, modern.
2: Lebih modern, maksudnya lagunya itu lebih ke DJ kayak mix begitu. Jadi kebanyakan dance begitu. Tapi saya lebih ke tetap ke Sarukan begitu. Di TikTok mau di FB itu konten saya kebanyakan Sarukan, lagu-lagu Sarukan.
0: Kakak bisa nyanyikan sedikit lagunya Sarukan?
2: Bisa.
0: Cuma boleh.
2: Suara aku jelek.
0: Tidak apa-apa. Kita dengar aja sedikit ya, Kak. Boleh. Kita dengerin ya. 1, 2, 3.
2: Katuhi jana senam.
0: Dengan gerakannya dong.
2: Katuhi diwana senam. Abiyahase kajaiham. Itu aja kak.
0: Oh keren. Tepuk tangan dong buat Kak Rama. Kak Rama, by the way, teman-teman komunitas ini sedikit banyak mengobati inner child-nya kita yang dulu, karena kita anak-anak millennials ya. Anak-anak millennials kan, kelahiran berapa? 90-an ya?
2: 90-an.
0: Dulu kan waktu zaman-zaman film-film Kucu-Kucu Otahe, Kabiku Si Kabigam. Wah, saya tahu. itu adalah tontonan kita yang waktu itu SD kan?
1: Masih SD.
0: Dan cerita sekarang, cerita film India itu kan sekarang tidak seperti yang sekarang kan? Beda. Dulu itu sampai 2 jam, 3 jam kita nonton, kita akan duduk gitu.
1: Duduk sambil menangis.
0: Benar, menangis sampai dengan lagunya. Dan sekarang teman-teman hadir akhirnya mengobati rasa rindu kita akan masa-masa itu dulu sih. Jadi so thank you teman-teman. Nah untuk gerakan sendiri nih kakak, ada improvisasi berarti ya. Jadi apa yang dinonton terus ditambahkan sedikit-sedikit. Lalu gimana latihannya mengajak teman-teman ini? Sebelumnya di Rams Project ada berapa banyak teman-teman di sini?
2: Kalau Rams Project itu hanya ada beberapa kak. Hanya ada Kasakura, kameramen saya Tuneng,
1: Naina,
2: Naina,
1: Moinandes,
2: ya,
0: Moinandes,
1: sama siapa namanya itu yang jadi
2: Karizal
1: tani.
2: Itu aja.
1: Yang jadi tani siapa?
2: Nada.
0: Nada.
2: Sama itu.
0: Ini. Delapan ya.
1: Ada dua orang tapi kita lupa namanya siapa. Sama Amitabh Bachchan.
0: Amitabh Bachchan siapa itu?
1: Amitabh Bachchan itu siapa?
2: Angga itu.
1: Angga.
0: Jadi kalau memparodikan masing-masing sudah punya ciri khasnya gitu ya. Terus latihannya biasanya berapa lama kak untuk sebelum buat konten gitu?
1: Latihan di tempat.
2: Iya, maksudnya kadang kita itu kan kalau kalau macam mau buat konten yang dance atau tarian itu kita kirim video sama Kasakura sama Naina. Latihan masing-masing di rumah. Jadi ketemunya di wali kota satu satu kali.
0: Oke, jadi ya, teman-teman komunitas Rom Project ini mereka biasanya ada di Wali Kota ya, iya, setiap iya, malam Minggu.
1: Setiap malam Minggu.
0: Jam
1: 9.
0: Lokasinya di mana di bagian Wali Kota?
1: Paling atas.
0: Di atas ya.
2: Di lapangan.
1: Di lapangan.
0: Okay.
1: Tapi bagian atas.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya malam Minggu main-main ke sana boleh dong ditonton ya.
3: Boleh.
0: Kalau lagi buat
1: bahkan ada yang dari mana Parigi,
2: ya, Parigi
1: datang.
0: Oh.
3: Karena dari Surabaya juga ada.
2: Dari Surabaya,
0: dari Surabaya ada. Juga ada. Kayaknya banyak yang suka India akhirnya menemukan wadah gitu ya. Wah, ini ternyata
1: itu kebanyakan fansnya Rama.
0: Fans. Mm.
2: Ya, kalau kemarin itu Kak, itu dari Surabaya. Mm-hmm. Itu jauh-jauh datang dari Surabaya ke Palu hanya mau ketemu sama saya.
1: Heeh. Mm-hmm. Oh, artis.
0: Oh my god. Karena nanti kita foto ya, selfie ya. Oke, okay, kalau Kak Kakak Sriatun. Mm. Kalau Kak Sriatun tadi dia sebagai apa di sini?
3: Cuma kameramen saja,
0: oh,
3: Kak.
0: Oh, kameramen.
3: Iya, fokus kamera doang.
0: Oh, tapi tidak ikut konten juga?
3: Kadang ikut juga.
0: Oke, mengisi formasi yang kosong.
3: Iya.
0: Oke, Kak Atun, jadi kalau jadi kameramen berarti memang lihai gitu ya.
3: Iya.
0: Mengambil segala angle atau nanti di komunitas ini baru belajar gitu?
3: Nanti di komunitas ini.
0: Oh, betul kan. Jadi komunitas ini banyak akhirnya mengajarkan hal baru ya, Kak ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, berarti dari angle mana misalnya mengambil video dan lain sebagainya. Apalagi gerakannya mereka saya lihat biasa diambil dari bawah, atas, iya, gitu ya. Mm-mm. Berbayang-bayang.
2: Kalau dia itu itu dia mainnya dari kamera, maksudnya dia
0: iya,
2: di jarinya aja begitu.
0: Wih, mantap. Iya. Tapi basicnya emang ada ini sebagai kameramen. Tidak ya?
3: Belum.
0: Oke, okay, keren sih. Nah, balik lagi ke Kak Ina, Kak Sakura. Oke, okay, Kak Sakura. Jadi di dalam komunitas ini apakah teman-teman itu semuanya terikat begitu misalnya?
1: Tidak. Tidak terikat.
0: Tidak terikat.
1: Karena
0: ya,
1: kita tidak bentuk grup.
0: Hmm.
1: Jadi kita itu kalau mau ngonten, kita hanya cari talent saja.
0: Cari talent saja. Oh. Berarti kalau kurang saya bisa gitu ya?
1: Boleh.
2: Kita kan bukan ini sih, maksudnya bukan yang maksudnya seperti ada satu talent yang mau gabung terus pakai ini, nggak boleh, maksudnya tidak boleh ikut dengan ini, tidak seperti itu. Maksudnya siapa yang mau gabung
0: siapa aja bisa ya, bebas gratis, gitu ya, ya. Oke, okay, terus kemarin konten yang pecah itu konten yang apa tuh Kak?
2: Zindare.
0: Oke, okay, Zindare.
2: Zindarehti.
0: Zindarehti. Oke, okay, itu yang kayak gimana?
1: Itu yang satulkan gendang.
0: Oh.
2: Gendang.
0: Itu berapa talentnya waktu itu?
1: Lebih dari 10 kayaknya.
0: Wow, ini teman-teman semua?
1: Tapi untuk yang lainnya itu pengunjung.
0: Oh, pengunjung.
1: Meramaikan.
0: Oh iya, ternyata pengunjung seantusias itu juga ya? Oke, okay, oke, okay. Lalu sekarang tujuannya komunitas ini Kak, apakah akan fokus membuat konten untuk mendatangkan income juga? Atau hanya sebagai asik-asik saja?
1: Kalau untuk ini kedepannya kita tetap buat konten lebih berkarya lagi karena menghasilkan cuan juga sih.
0: Iya. Oke. Gitu. Oke.
1: Okay.
0: Okay. Berarti sejauh ini ada apa namanya akun sendiri buat komunitas ini atau akun masing-masing?
1: Masing-masing. Jadi kita kalau buat konten setelah buat konten itu, saya sama Rama bagi tugas.
0: Oh.
1: Jadi pada saat kita mau posting video, dia di TikTok, saya di Facebook.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi supaya pecah gitu ya. Kayak hari ini ada live di mana nih Kak Ina?
1: Kalau
0: Kak
1: saya Sakura? Di Facebook, Rama Facebook, di TikTok.
0: Oke, okay, wow, luar biasa sih. Ini ada yang kasih komentar di YouTube, Ita Valdi. Dia kasih emot love katanya. Oke, okay, dan buat teman-teman seberapa penting sih menemukan teman-teman yang punya visi misi atau kreativitas yang sama sebagaimana senangnya begitu. Kalau Kak Rama sendiri ketika menemukan oh ya ternyata ada Kak Sakura dan lain-lain yang punya kreativitas dan kesukaan yang sama, sebagaimana senang tuh Kak?
2: Saya itu Kak orangnya bersyukur sih, maksudnya ketemu sama di dengan Kasakura, alhamdulillah maksudnya dia selalu support. Jadi apa yang saya minta, maksudnya seperti kemarin itu kan ide saya kak, buat Erjinda Reti, Kasakura itu dengan antusias, maksudnya beri dukungan sama saya begitu. Begitupun dengan teman saya itu Dina, itu juga orang yang terpenting.
0: Dina maksudnya, yang ini ya?
2: Iya, dia itu orang yang seperti saudara sendiri.
0: Oh my god.
2: Iya, itu kak. Jadi bagi saya tiga orang ini, Sriatun sama Kasakura, Kadina itu orang yang paling penting, maksudnya berperan di konten saya sampai yang tadinya nontonnya orang hanya begini-begini, sekarang itu pecah,
0: meledak ya. Oke.
2: Itu karena mereka.
0: Dari tahun 2017 pecahnya baru sekarang.
2: Pecahnya sebenarnya kak itu di 2024 sebenarnya. Ya. Cuman lebih anu lagi itu pas di
0: 2026 ini. Kayaknya sindrom India di Palu juga luar biasa ya. Teman-teman juga salah satu penyebabnya ini. Jadi kita melihat waduh, bahkan itu teman-teman saya di Pro 2, ayo kak undang yang India-India itu gitu. Kayak gitu ya. Okay. By the way, ini dengan apa namanya kemeriahannya, dengan totalitas pakaian dan lain sebagainya, ada tidak sih kendala-kendala yang mesti kita ketahui, tantangan-tantangannya sendiri dalam komunitas ini, misalnya mau buat konten atau menari, apa tantangannya?
2: Tantangan yang seperti apa ini kak maksudnya?
0: Misalnya dalam berdandan mungkin butuh waktu, pak bajunya dan lain sebagainya.
1: Kalau berdandan tidak sih,
2: iya.
1: Cuma menarinya.
0: Oh iya. Menari.
1: Itu kalau kita ambil video parodi yang lumayan menarinya itu agak susah sih.
0: Susah ya. Harus berapa kali take itu biasanya?
1: Sampai 4 kali, 5 kali. Apalagi kalau adegan mimik menangis atau apa. Itu paling susah.
0: Ternyata hobi-hobi yang kadang lucu itu akhirnya kalau diseriuskan jadi
1: itu lebih lucu kemarin. Konten waktu kita buat apa? Yang silinder.
2: Iya.
0: Iya. Kenapa itu?
1: Karena di situ Rahul kan pakai kumis.
0: Terus?
1: Jadi saya yang buat kumisnya.
0: Digambar.
1: Digambar. Jadi kita ini kameramen pas mau take video tahan ketawa.
0: Itu lucu-lucu juga ya.
1: Iya, itu lucu.
0: Ada mungkin pengalaman lagi yang menarik begitu yang ingin dibagikan?
1: Waktu buat gendang.
2: Iya.
1: Kita kan buat gendang, itu awalnya pakai ember, pakai ember cat. Cuman kita pikir kalau pakai ember cat itu berat kan?
0: Iya.
1: Jadi bagaimana kalau kita buat dari kardus?
0: Akhirnya dari kardus.
1: Kita buat semirip mungkin.
0: Berarti di sini kreativitas juga dituntut begitu ya?
1: Iya.
0: Ide-ide kreatif. Karena memang kalau buat konten itu harus tiap hari berpikir ya, apalagi yang harus kita buat.
1: Jadi kita kalau untuk baju, aksesorisnya itu kita tidak pusing, karena kita punya
0: sendiri malah.
1: Punya sendiri, cuman itu untuk pelengkap kontennya seperti gendang.
0: Aksesorisnya ya. Nah kalau jenis Kak Ina, Kak Sakura kan punya banyak jenis baju India nih ya kan, untuk mendukung, mensupport komunitas ini. Jadi teman-teman yang ingin saat parodikan tidak perlu sewa lagi, bahwa ada Sakura yang mensupport, keren ya. Kalau jenis bajunya Kak Sakura sekarang itu apa?
1: Ada lehenga.
0: Ini yang dipakai apa?
1: Kalau ini anarkali.
0: Anarkali.
1: Kalau lehenga itu dia kan ada atasan sama bawahan. Ada kurti, ada kayak ini kurta.
0: Kalau yang dipakai Kak Atun
3: ini lehenga.
0: Lehenga. Ada berarti udah mempelajari baju-baju ini ya Kak?
1: Iya. Kalau itu yang dia pakai itu kurti.
0: Kurti. Keren ya. Berarti sejauh ini kayak Sakura udah banyak juga yang datang sewa?
1: Iya, alhamdulillah. Datang sewanya itu ke Rama.
0: Jadi kerjasama?
1: Karena saya kan tidak bisa ini handle karena saya sibuk. Jadi kebetulan Atun waktunya banyak, mm-hmm. jadi dia yang ini sama Dina.
0: Oh, oke, okay. Mau dia apa juga kalau orang sibuk tuh? Oke, okay. Nah kak, ini ada yang tanya nih kakak di WhatsAppnya Pro 2, mana dia? Nah kalau misalnya pengen join di komunitas ini bisa tidak? Gimana caranya?
2: Bisa kak, kalau kita itu tidak ini ya kak, maksudnya tidak mengikat orang lain untuk gabung begitu. Mm-hmm. Jadi siapapun datang begitu, maksudnya kalau mau
0: siapa buat mau gabung.
2: Iya, gabung, mau dance, mau acting apapun.
0: Bisa, iya. Bebas ya. Oke, okay. Kalau misalnya teman-teman Pro 2 yang lagi nonton dan lagi dengar mau lihat kalian video-videonya itu di Instagram siapa? Nama Instagramnya apa?
1: Lebih ke ini sih.
2: Lebih ke TikTok.
0: TikTok dan Facebook?
1: Facebook.
0: Oke, okay. Kalau TikTok apa namanya?
2: Kalau saya Rama Haleko 17.
0: Rama? Haleko 17. Oke, okay. Dilihat di situ itu banyak ya video-video parodinya. Iya. Kalau di Facebook?
1: Yulisna Ina.
0: Oke, okay, Yulisna Ina. Ada keinginan kedepannya buat satu akun untuk komunitas ini?
1: Rencana sih.
0: Rencana harusnya ada adminnya ya.
1: Iya, harusnya ada.
0: Iya, kalau mau cari admin saya boleh.

0: Anjeli begitu.
1: Oh, dong. Sedih dong ya sebentar ya. Berarti Kak Sakura nanti jadi Anjelinya.
0: Jadi Anjelinya. Amannya suami.
1: Oh my god. Oh, amannya suami. Suamiku. Jadi dirimu nanti menikah sama Aman. Sarukan yang datang. Bagaimana Sarukan terlalu lama no. Akhirnya Anjeli semua diambil orang. Oke, okay. Kakak-kakak berarti sebentar kontennya di sana. Iya. Setelah itu masuk di proses pengeditan dan siap nanti ditonton. Nah, kakak-kakak harapannya nih untuk warga Palu terkhusus pecinta Bollywood ya. Iya. Apa harapan kakak dengan hadirnya komunitas Rams Project ini?
2: Ya, harapannya tidak ada sih kak, maksudnya ya, kalau saya pribadi lebih kembangkan lagi begitu.
1: Dikembangkan? Iya. Oke, okay. Gitu. Kalau Kak Atun?
3: Ya seperti.
1: Oke, okay. Kalau Kak Sakura apa yang pengen disampaikan?
3: Semoga dengan adanya kontennya kita ini yang lain lebih terinspirasi.
1: Ya benar.
3: Dengan karya-karyanya sendiri tanpa harus karena di sini kan sudah banyak tanpa harus menyudutkan, menyinggung atau di cap kan biasa kan kalau ada yang posting video itu kan ada captionnya begini-begini. Jadi kita sama-sama berkarya.
1: Iya, betul.
3: Itu sama saling menghargai.
1: Benar-benar. Walaupun komunitas India banyak di Palu yang sudah mulai begitu ya fenomenanya rame. Tapi bagaimana kalau kita berkembang bersama, tidak saling menjatuhkan. Kalau bisa kita kerja sama bareng, iya kan? Lebih rame lagi gitu, jadi menarinya lebih rame ya kan? Semakin laku baju di Sakura kan?
3: Alhamdulillah kemarin juga ada yang buat parodi nyewa baju sama kita.
1: Ah, itu dia. Oke, terima kasih Kak Sakura. Terima kasih juga buat Kak... Kak Rama sama Kak Sriatun ya yang udah hadir di Perdua Jaga Malam. Ada mungkin terakhir yang mau disampaikan buat teman Perdua untuk menyaksikan kalian terus gitu, mungkin di Wali Kota kah, atau di sosial medianya. Kak Ina, Kak Sakura?
2: Ya itu aja sih, maksudnya tunggu aja konten-konten kita selanjutnya yang lebih seru dan menarik.
3: Siapa tahu ada yang mau yang gabung pada saat malam minggu jam 9 kita stay di sana.
1: Setiap malam minggu jam 9 di Wali Kota ya. Jadi ada Rams Project di sana. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Keren sih teman Perdua. Jadi kunjungin TikTok mereka di tadi namanya adalah Rama Haleko 17, lalu ada Ina Yulisna ya untuk di Facebook. Thank you buat teman-teman Rams Project, semoga komunitas ini semakin besar. Amin. Dan banyak karya-karyanya yang akan membludak, viral. Amin. Dan tentunya bisa dinotis sama Sarulkan asli.
0: Amin.
1: Anjeli dan juga Rani Mukherjee dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih teman Perdua udah join di Jaga Malam hari ini. Saya Nadila pamit, ada kru yang bertugas juga, ada Kak Gina dan juga Kak Duyanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Usaha setiap orang begitu.
2: Iya.
1: Untuk hidup.
2: Saya itu dari nol ya.
1: Dari nol.
2: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Iya.

0: saya yakin karena saya mampu. Oke. Saya belajar terus gitu.
1: Jadi tidak ada kayak melihat beda. Mungkin kalau ini kalau bicara tentang produksi, bukan? Kalau kita produksi ini ada alat yang digunakan. Ya, meskipun alat yang digunakan berbeda dengan kita gunakan, gitu. Mungkin yang masih konvensional, gitu. Masih sederhana.

0: rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya saya ajakin kamu bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat Nasional. Selamat mengikuti.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih? Penasaran banget. Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong. Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
0: Benar. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Ya baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, ini. Udah sahabat romansa. Waduh, sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka nggak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngelihat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus ya. Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes. Teman berdua, jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yo, teman Pro 2 masih barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Orang Jumatan kan, siang ya. Nah malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Oh yes.
0: Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya bener.
1: Pantes
0: ya. Gak jauh.
1: Iya. Jadi malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Ngantor. Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke. Berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya.
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya. Emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya.
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu Bu Kasur, kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya.
2: Serius.
1: Nah. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur nih berarti.
2: Iya.
1: Oh gokil. Itu angkatan yang jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong. Salah.
1: Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Bu Kasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
2: Oh gila,
0: gua bikin ala gua. Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu.
1: Duet waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak di zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan.
0: Okay.
2: Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Iya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik
2: ya,
1: jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Benar.
2: Solois lah ya.
1: Solois.
0: Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widi.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya? Oke.
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih.
0: Oke.
1: okay, asik okay. juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk yeah, dipromoin nih. Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Nah, pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Enggak ada. Bisa enggak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah itu.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia nggak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh,
2: oke. Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya tuh cowok juga nggak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Berangkatlah nih cewek.
1: Oke. Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu
0: berat sih.
1: Itu berat sih.
0: Kacau.
1: Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, bro.
1: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Okay, kan. Nah, gue
2: nyesel. Iya kan. Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
1: Iya.
2: Ya kan? Betul. Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Oh. Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lo bayangin deh, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, kafe cincin.
0: Salah, bukan.
1: Bacan doko. Ya pakai cincin,
0: Ya, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Benar-benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ini ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi gitu.
1: Pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Oh iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Okay. Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Hmm. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Hmm. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Oh. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya, iya, iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana Bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Enggak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo enggak mungkin dong. Lo nikung kan.
1: Waktunya enggak bagus.
2: Iya, waktunya enggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia enggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Mm, jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega.
1: Lega.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, benar, gue ngerti. Iya, ya perasaan suka kan anugerah ya,
0: betul,
1: dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue Bang, sama lo Bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya Bang ya.
0: Mampir nanti mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh. Betul. Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti, Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, okay. Benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: dia?
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Iya,
2: gitu. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Bener. Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telah gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya. Ya semoga teman lo bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri, katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa lagi tuh? Bang,
0: oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat okay, Bang okay. Martin okay. Untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
0: Oke.
2: Keren sih menurut gue,
0: gokil. Tapi berarti lu juga dengerin maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ya? Ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya versi gue itu kayak 2000-an, band-band 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener,
2: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Itu thank you ya Hawa ya udah. Hawa ya, udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Okay. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksi?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelaskan dapet
1: ya,
2: gitu.
1: Cerita ya.
2: Nah, biasanya gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasanya gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih nah, oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Yeah, sama di tengah ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa kan.
2: Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan? Gitu.
1: Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap langsung gitu. Ada idealismenya tetap ada ya.
2: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya. Benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan gitu. Masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu. Nah,
0: itu. Nafas dulu, nafas.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin. Dan betul. Katanya bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke, okay, let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu pastiin, buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Pro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Okay. Ya, gua... Kalau lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang, TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendros mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin,
1: okay.
2: Langsung MV. Karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman produser seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke

0: ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
1: Jujur ya.
0: Jujur aja.
2: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
0: Bener.
2: Gak nembak kan.
0: Bener.
2: Iya kan.
1: Nyindir-nyindir.
2: Nyindir-nyindir ya, bener. Tipis-tipis lah.
0: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
2: Aduh.
0: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit
2: yes.
0: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Kere Cinta.
2: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
0: Yes, thank you banget.
1: Thank you.
2: Sukses buat single-singlenya.
0: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
1: Pastinya.
2: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
1: September gue masih single sini.
2: Oke.
0: Okay. Oh.
2: Single lagi nanti.
0: Single dulu nanti ya.
1: Single lagi ya. Oke. Lebih galau lagi lah nih.
2: Aiy, sedap.
0: Boleh.
2: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
0: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elanda pamit dan juga
1: Martin Wiguna.
2: Oh, alright, dan langsung aja ini dia
0: Gila Karena Cinta.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kawulan?
6: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
7: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

masih dari 105 FM RRI Berdua Palu, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya hari ini teman berdua? Semoga baik ya. Dan semoga malam hari ini begitu banyak cerita yang bisa dibagi dengan orang-orang tercinta. Karena mungkin hari ini begitu padat begitu. Begitu padat begitu ya. Maksud maksud. Dan by the way teman berdua, karena tadi adalah hari Jumat, jadi beberapa instansi maybe melakukan yang namanya WFH, work from home, atau mungkin justru WFH-nya tetap berada di kantor ya, dikarenakan ada sesuatu dan lain hal. Dan mungkin juga hari Jumat itu dijadikan sebagian orang untuk melakukan beberapa tugas yang mesti diselesaikan, karena mengingat memang Sabtu dan Minggu libur ya bagi sebagian orang, dan mungkin hari ini begitu padat. Jangan lupa makan teman berdua ya, pastikan selalu terhidrasi, karena hari ini Palu menjadi menjadi kota terpanas se-Indonesia. Suhunya mencapai 37 derajat Celcius. Oke, jadi baku jaga kita ya. Baku jaga, baku sayang, baku dukung. Terus juga kita harus makan makanan yang baik ya, terhidrasi teman berdua, jaga kesehatan biar tidak drop ya, apalagi cuaca panas seperti ini. Saya Nadila yang bakal menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam di program Jaga Malam.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Pertama, makanan-makanan yang bergizi.
2: Betul. Ya, betul.
1: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
2: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, langsung cus.
1: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Genda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
2: Okay, kalau saya ini kebetulan kemarin provinsi itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman berdua. Kalau ditanya seberapa penting kita menjaga atau merawat sebuah hubungan, kalau menurutku sih itu penting sekali teman berdua. Kamu juga bisa kasih komentar bagaimana cara atau tips kamu untuk merawat sebuah hubungan ya. Hubungan ini bukan tidak selalu tentang asmara, tidak selalu tentang hubungan percintaan, tapi hubungan pertemanan, persahabatan, teman di sekolah, teman di kampus, teman di kantor, teman nongkrong dan lain sebagainya, relasi, networking dan lain sebagainya sih teman berdua. Menurutku sepenting itu untuk menjaga hubungan. Kenapa? Karena kita tidak tahu rezeki kita akan datang dari mana dan dari siapa. Rezeki kita of course dari Tuhan ya, tapi kita tidak tahu dititipkannya melalui siapa. Nah, dan yang mesti kita ketahui juga adalah rezeki kita itu ya mesti kita cari, kita berusaha. Salah satu caranya adalah link tadi, link pertemanan, networking, teman berdua. Ya itu tadi, makanya sepenting itu kita menjaga relasi. Semenjak bekerja di RRI, buat saya Nadila sepenting itu sih menjaga relasi teman berdua. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita membutuhkan orang lain begitu dalam setiap pekerjaan kita, ya kan, segala sesuatunya. Kadang juga kita butuh orang lain, bukan kadang, memang selalu membutuhkan orang lain. Nah makanya kalau bertemu dengan orang-orang baru, ya tidak ada masalah dan tidak perlu tidak perlu malu begitu ya kalau misalnya ingin meminta nomor mereka lebih dulu, karena dari pertemuan-pertemuan yang tak terduga bisa jadi itu akan berkelanjutan dengan pekerjaan-pekerjaan atau relasi-relasi yang lain seteman berdua. Kalau misalnya kamu punya komentar, punya tips dan trik menjaga hubungan relasi dengan siapapun, boleh ya komen di 0811 456 03 105.

0: Wina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau, Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Pro2 teman terbaik kamu. Teman Pro2, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Pro2 hadir dengan obrolan yang santai, teman Pro2, menghadirkan Kaulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
2: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya kan?
1: Iya,
2: malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu, yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
1: Yang paling simpel.
2: Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah belum, jangan dulu.
1: Okay,
2: yang simpel dulu, biar bisa
1: mulai hal yang lain.
2: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
1: Kalau
3: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. Harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi, pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu, tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja. Iya, itu menurut saya sih Kak.
1: Jadi memang harus berdaya dan berdampak.
3: Walaupun dia tidak

0: bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini itu kalau menurut saya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

buat kamu nih yang suka sekali sama make up, kamu juga harus memperhatikan kebersihan dari make up kamu sendiri ya teman berdua. Jadi ada beberapa produk kecantikan yang mesti rutin diganti nih teman berdua ya. Jadi kalau kamu termasuk yang rajin ganti make up sesuai masa pakainya atau justru nunggu sampai produknya benar-benar habis, kayaknya kamu lagi dalam masalah nih ya. Karena setiap produk kecantikan itu punya period after opening yang menentukan seberapa lama produk itu aman dipakai setelah dibuka. Produk yang tidak rutin diganti bisa jadi tempat tumbuh bakteri yang akhirnya memicu iritasi, infeksi sampai dengan jerawat teman berdua ya. Jadi jangan menunggu, kayaknya saya sayang banget sama produk ini ya kan, jangan sampai dibuang, tapi ternyata itu bisa jadi masalah kesehatan teman berdua, jadi mesti diganti. Informasinya akan saya bagikan untuk kamu sesaat lagi, tetap di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan kedepannya?
3: Ya semoga penjualan makin laris lah.
2: Oke.
3: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
2: Oke. Ini sambal cumi Mama
3: Rania.
2: Rania ya. Oke. Nah ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
3: Kalau untuk pembuat produknya nih, produknya ya kita kan masih produk rumahan.
2: Iya betul.
3: Mungkin sekitar setahunan lah.
2: Setahunan ya?
3: Iya.
2: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
3: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus. Jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, teman berdua, yang pertama adalah maskara ya. Jadi, kamu harus mengganti maskara kamu 3 sampai dengan 6 bulan sekali. Karena teksturnya itu basah. Maskara juga punya resiko terkontaminasi bakteri paling tinggi. Jadi, kalau mulai menggumpal atau baunya aneh, sebelum 3 bulan atau 6 bulan langsung dibuang aja ya. Tapi harganya mahal. Ya gimana dong? Kamu milih memperhatikan kesehatan kamu atau justru sayang dibuang? Pilihan ada di tangan.

0: Masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
4: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
3: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
7: Okay.
6: Kita nggak bisa olahraga secara
7: maksimal.
6: Intinya tidur yang cukup dulu tidur setelah cukup. Itu.
7: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
8: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
7: iya.
8: Disalahartikan
7: ya, digedik lagi, jadi mental lagi.
8: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
7: Berlebihan ya, oke.
8: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, seperti itu.
6: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
7: ya.
6: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
7: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
6: berlebihan
7: itu baru masalah gitu
6: masalah.
7: Ya.
6: Bisa
7: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
6: Betul, ya. Nah satu juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
7: masalahnya
6: itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber jadi
7: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
6: Betul.
7: Gitu mungkin lebih ke mindset juga,
8: mindset
7: ya. Okay. CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres.
8: Penyebab utama stres dan anak muda saat ini mungkin gak sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Bredu ya, kita lanjut lagi yuk. Nah, ini untuk cewek-cewek yang suka make up, jangan lupa untuk selalu mengganti yang namanya beauty blender kamu ya. Bahan beauty blender itu berpori, teman Bredu, kayak sama kayak kulit kita ini pori-porinya. Jadi beauty blender karena dia berpori, jadi gampang menyerap minyak, sisa make up ya, dan juga air, teman Bredu. Nah, meski dicuci, bakteri ini bisa tetap tinggal dan bahkan tumbuh jamur karena belum tentu dia benar-benar kering, kan bisa lembab ya. Untuk itu kalau dipakai setiap hari, beauty blender harus diganti seminggu sekali ya, teman berdua. Jadi jangan cuma cantik aja yang diperhatikan, tapi kesehatan dari alat make up itu juga harus diperhatikan. Jangan-jangan kenapa kita berjerawat tidak sembuh-sembuh padahal udah rutin skincarean dan lain sebagainya, barangkali alat make up kita nih yang kotor dan perawatannya kurang maksimal.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena bisa...
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
7: Betul. Ya, betul.
6: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
7: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
6: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga, ya, karena menyambut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
7: Oke, okay, kalau saya ini kebetulan kemarin sebagai itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
5: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih balik lagi di Pro 2 RRI Palu, ditemenin sama Nadila, teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngomongin tentang organ tubuh yang bisa menyimpan trauma. Nah, beberapa dokter menyarankan untuk menepuk bagian tertentu untuk membantu melepas emosi negatif, teman Pro 2. Jadi pernah tidak sih kamu merasa tiba-tiba cemas, tiba-tiba gelisah atau sedih tanpa tahu dari mana datangnya perasaan itu? Nah, dokter Yuliana CHT yang memiliki spesialis di bidang kesehatan mental dan hipnoterapi mengungkapkan jika emosi negatif yang kita pendam itu bisa menumpuk dalam organ tubuh kita. Dan dia pun juga membagikan beberapa tips untuk meredakan kecemasan itu, teman berdua, lalu juga menghilangkan sedih, takut, marah, sampai overthinking yang kita rasakan dengan langkah sederhana. Dan ini cocok sekali buat kamu yang lagi menjadi mahasiswa akhir begitu ya, atau budak corporate istilahnya, dan atau siapapun begitu yang kadang merasakan emosi negatif yang tiba-tiba muncul, teman berdua. Nah, itu yang ini yang bakal kita bahas di Perdua RRI Palu hari ini bersama saya Nadila. Sesaat lagi ya informasinya, tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: Kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
1: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
2: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
3: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
4: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
1: Iya, jangan diulangi ya.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
3: Oke, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya JC Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
4: Wow. Perkenalkan, nama saya Nover Hines Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing, dan kickboxing di Mortal Camp.
2: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, kita mulai dari melepaskan ketakutan. Sering tidak sih kamu merasakan takut atau gampang panik begitu ya? Atau panic attack, teman berdua. Jadi ketakutan ini biasanya ngumpet begitu di ginjal, di area pinggang. Kalau tidak dilepas, ini bisa bikin kita gampang stres. Caranya, tepuk-tepuk pelan area pinggang selama 1 sampai dengan 2 menit, lalu bayangin rasa takutnya pelan-pelan pergi ya. Nah, itu untuk ketakutan. Lalu bagaimana untuk melepas kemarahan yang sering datang? Masih kesel sama kejadian lama atau rasa marah yang sering tersimpan di liver? Kalau dipendam terus, ini bisa bikin badan gampang capek dan tegang. Caranya, kamu hanya perlu menepuk-nepuk lembut ya di bawah dada kanan di area liver, teman berdua. Jadi dada sebelah kanan. Nah, dada sebelah kanan kamu di area liver, tepuk-tepuk pelan, lalu tarik nafas dalam, buang pelan-pelan. Silakan dicoba ya.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustadz bersama Kakak Ustadz Irwan Sandi. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini yaitu tema yang sangat menarik terkait dengan tadabbur Al-Qur'an surah Al-Asr, surah yang mungkin sering kita dengar, bahkan mungkin surah yang sering kita baca baik dalam keseharian maupun dalam sholat kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pula dalam Al-Qur'an surah ke-103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilussolihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Yang artinya, wal 'asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan nasihat menasihati dalam hal kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Sahabatku, surah ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Adapun asbabun nuzul turunnya ayat ini ialah ketika itu banyak di antara bangsa Arab yang mengutuk waktu asar. Mereka mengatakan bahwa asar adalah waktu yang celaka, waktu yang naas, waktu yang sial. Menurut mereka, banyak bahaya yang terjadi pada waktu asar. Maka kemudian turunlah surah Al-Asr ini yang menjelaskan bahwa asar tidaklah salah, tetapi manusialah yang salah yang menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak terpuji. Maka mari kita perhatikan. Ayat pertama, Allah memulai surat ini dengan wal asr. Allah bersumpah demi waktu. Maksudnya, sumpah Allah demi wasa, demi waktu, yang menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Sebagaimana Allah meyakinkan manusia akan pentingnya waktu. Kemudian di ayat yang kedua, menunjukkan bahwa banyak manusia yang merugi karena tidak mempergunakan waktu di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dan di ayat yang ketiga, dijelaskan bahwa ada tiga syarat agar manusia tidak tergolong merugi, yaitu beriman, beramal soleh, dan saling nasihat-menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Maka ketika kita berbicara iman, tentu setiap diri kita yang mempunyai Allah dalam dirinya, tentu ada iman dalam hatinya. Iman juga berkaitan dengan Islam. Maka apabila orang beriman, sudah pasti ada Islam di dalam dirinya. Dia tanamkan bahwa Allah semata-mata sebagai tujuan hidupnya, bukan sebagai Islam hanya sebatas identitas saja, Islam hanya sebatas di KTP saja, tetapi dilakukan dengan amal dan perbuatan. Adapun ciri-ciri orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan tadi, ialah saling nasihat-menasihati dalam sabar dan juga dalam kebenaran. Cabang-cabang iman diantaranya ialah dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkara la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan dan malu, ialah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i pernah berkata, kalaulah sekiranya Al-Qur'an hanya surah Al-Asr saja, maka ini sudah cukup untuk mencakup kebutuhan manusia dalam hidupnya. Sebab ayat ini secara garis besar sudah mencakup hakikat kehidupan manusia. Yang pertama, karena Allah bersumpah dengan waktu. Maka yang kedua ialah, kalau diurutkan, wal fajr, demi waktu subuh. Kemudian surah yang lain, wad duha, waktu duha, wan nahar, waktu siang, wal asr, waktu asar, dan puncaknya wal lail, waktu malam. Maka lengkaplah lima waktu, yaitu perintah solat. Demikian, billahi fi sabilil haq, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Kakak Ustadz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: wish that I could tell you that I miss you.
1: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
2: Pinjol aja, say. Pinjaman online, gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
1: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku nggak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
2: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
3: Hey, enggak begitu, sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
4: Pro 2 FM,
5: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Pedes. Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: FM, teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah mengalokasikan 14,9 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN pada tahun 2027. Anggaran tersebut menjadi bagian dari pagu Kemendikdasmen sebesar 61,1 triliun rupiah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah Atip Latiful Hayat mengatakan, teman Pro 2, peningkatan dukungan bagi guru non-ASN dilakukan seiring bertambahnya jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Berita selanjutnya teman Pro 2, KAI atau PT Kereta Api Pariwisata menghadirkan diskon 17% untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Program bertajuk Menyatukan Perjalanan Merayakan Indonesia tersebut berlangsung pada pertengahan Agustus 2026 di seluruh fasilitas perusahaan. Pengelola memberikan harga paket keluarga sebesar Rp40.000 untuk kunjungan destinasi sejarah Lawang Sewu di Semarang. Penawaran khusus tersebut berlaku efektif mulai Sabtu 15 Agustus 2026 hingga Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Terakhir teman Pro 2, sutradara debutan Reza Arab resmi merilis karya film perdananya. Proyek komedi horor tersebut diberi judul Film Seharusnya Horor yang akan tayang di bioskop 20 Agustus 2020. Arab menyampaikan niat utamanya saat penggarapan film komedi tersebut. Ia ingin menguji kemampuan dirinya untuk dan juga membuka peluang baru untuk teman-teman AA Clan-nya teman Pro 2. Dia menyampaikan harapan besar terhadap respon publik teman Pro 2. Untuk pembuatan film ini tentu membuka peluang bagi member AAA Clan, mereka mendapat kesempatan emas untuk mengasah bakat seni acting. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
3: Mengapa sepi tanpa di sini?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Pro 2.
1: Sabtu pagi bareng sama Pro 2 FM ya, teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ada Iyek Maulana yang menemani kamu di pagi hari ini, teman Pro 2, dari pukul 5 tadi sampai nanti pukul 11.30 kita, teman Pro 2 ya, waktu Indonesia Tengah tentunya. Di kita pagi hari ini, teman Pro 2, di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, yang akan saya hadirkan dengan informasi-informasi menarik spesial buat kamu di pagi hari ini, yang mungkin aja nih teman Pro 2 ya, di hari Sabtu ini lagi pada prepare mau liburan, atau mungkin lagi di rumah gak ngapa-ngapain aja ya teman Pro 2 ya, sibuk dengan segala kemagerannya gitu teman Pro 2. Nanti saya bakal menemani segala aktivitas kamu di pagi hari sampai nanti siang hari teman Pro 2. So buat kamu jangan khawatir gitu ya, selain informasi juga saya bakal muterin playlist-playlist terbaik untuk menemani pagi hari kamu gitu teman Pro 2. Kamu juga boleh ikutan gabung bareng sama Pro 2 FM Palu tentunya di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau juga boleh langsung aja di live chat aplikasi RRI Digital, dan juga di DM Pro 2 Palu di @Pro2Palu gitu teman Pro 2 ya. Kita buka keseruan kita pagi hari teman Pro 2 dengan beberapa track yang bakal menemani kamu gitu teman Pro 2. Tapi sebelum itu gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja gitu ya. Baik itu yang mungkin sekarang pagi-pagi jam 6:30 gitu ya, udah pada siap-siap yang kerja, mungkin di hari Sabtu masih ada kesibukan pekerjaan, atau mungkin yang sekarang udah prepare nih mau liburan gitu teman Pro 2, refreshing gitu. Buat kamu yang mungkin di jalan, hati-hati di jalan gitu teman Pro 2. Nanti juga saya bakal update info terbaru dari perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya teman Pro 2. So stay tune terus ya teman Pro 2 di 105 FM Palu, karena kita bakal memberikan informasi-informasi yang fresh di pagi hari ini untuk peneman kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Oke, kita langsung buka aja teman Pro 2 di track pagi hari ini dengan satu single dari Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman. Sama kayak matahari pagi hari teman Pro 2, sepertinya masih malu-malu, belum mau nongol gitu teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya juga kalau kita dikasih udara yang kayak gini, kayaknya nyaman-nyaman aja gitu ya teman Pro 2, karena gak panas, gak juga dingin gitu.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Pro 2FM.
1: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
2: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play. Lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah, di situ di dalam peraturan PKW tersebut ada peraturan perusahaan, ada larangan-larangan pekerjaannya yang tidak boleh dilakukan, dan ada kode etik atau yang lainnya yang disampaikan di dalam formulir tersebut. Nah, selain itu perusahaan juga mewadahi atau membuatkan namanya peraturan perusahaan yang bisa diakses secara online. Nah, secara online nanti sebagai karyawan bisa mengakses

obrolan seru Pro Duo Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2, saya mau ngasih informasi dari salah satu penyanyi internasional yang rasa-rasanya nih kayaknya paling banyak dapetin penghargaan gitu teman Pro 2 ya. Siapa lagi kalau bukan Taylor Swift teman Pro 2 yang akhirnya ini kembali mencetak sejarah dalam karirnya sebagai penulis lagu gitu teman Pro 2. Setelah menerima Songwriters Hall of Fame pada bulan Juni lalu, ini teman Pro 2 baru aja di Selasa kemarin dirinya kembali diumumkan sebagai salah satu anggota Nashville Songwriters Hall of Fame Class of 2026 dan menjadi musisi termuda yang pernah menerima penghargaan tersebut. Di usianya yang ke-36 tahun, teman Pro 2 dia udah masuk dalam kategori 20 Year Contemporary Songwriter or Artist bersama sejumlah nama lain seperti Lyle Lovett, Bruce Snell, Sean Kemp, dan juga Lee Thomas Miller, teman Pro 2. Taylor Swift sendiri menyambut penghargaan tersebut dengan penuh rasa syukur, terutama karena Nashville memiliki tempat khusus dalam perjalanan karirnya. Sejak kecil, pelantun Love Story itu menganggap Nashville sebagai tempat yang ideal untuk mengembangkan kemampuan menulis lagu dan juga belajar dari para penulis lagu-lagu terbaik. Dia mengatakan teman Pro 2, kota tersebut memberikan ruang bagi para penulis untuk bekerja, berimajinasi, dan terus berkarya meski inspirasi tidak selalu datang teman Pro 2. Penghargaan ini menjadi pencapaian besar lainnya bagi seorang Taylor Swift teman Pro 2 pada tahun 2026 ini. Sebelumnya, Juni lalu dia resmi masuk di Songwriters Hall of Fame dan juga menjadi perempuan termuda yang menerima penghargaan tersebut di usia 36 tahun. Taylor dilantik bersama sejumlah nama besar seperti Alanis Morissette, Kenny Loggins, Walter Afanasyev teman Pro 2 dan juga Graham Lyle teman Pro 2 serta ada Paul Stanley dan juga Gene Simpson dari Kiss. Untuk penghargaan Songwriter Hall of Fame, Taylor sendiri mengajukan sejumlah lagu sebagai bahan pertimbangan termasuk All Too Well 10 Minutes Version teman Pro 2, ada Blank Space, Anti-Hero, Love Story dan The Last Great American Dynasty. Sementara itu teman Pro 2, acara induksi Nashville Songwriters Hall of Fame 2026 akan digelar pada musim gugur di tahun ini teman Pro 2. Wow, luar biasa ya Taylor Swift teman Pro 2 dengan umurnya yang bisa dibilang ya masih lumayan muda teman Pro 2 untuk segudang penghargaan yang udah diraihnya gitu teman Pro 2. Tapi kita bakal juga akan selalu menantikan perkembangan dari lagu-lagu terbaru juga dari Taylor Swift dan juga tentunya segala pencapaian terbaru dari Taylor Swift nantinya gitu teman Pro 2 ya. Jadi buat Swifties ya, para penggemar Taylor Swift, kita akan menantikan semua gebrakan-gebrakan terbaru dari Taylor Swift teman Pro 2.

0: Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
1: Obrolan seru di Prodwo FM.
2: Itu putra-putri Adipura.
3: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
4: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbesar.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Perdua.
1: Cocok pagi hari ini teman Perdua, rasanya cocok buat kita pakai untuk olahraga gitu ya teman Perdua ya. Sambil menikmati udaranya yang masih lumayan fresh gitu ya teman Perdua, segar banget buat kamu hirup di pagi hari ini. Dan juga cuacanya masih enak banget gitu buat kamu gunakan sebagai waktu untuk berolahraga gitu teman Perdua. Bisa digunakan untuk jogging ataupun mungkin buat senam tipis-tipis aja gitu ya teman Perdua. Dan ini buat kalian semua yang di pagi hari ini rasanya biasanya nih teman Perdua pencernaannya gak lancar gitu teman Perdua ya, dan susah BAB gitu teman Perdua. Saya punya informasi yang lumayan sangat penting buat kamu yang mungkin merasakan hal yang sama gitu. Nah ini ada beberapa atau 4 gitu ya teman Perdua ya, rempah untuk membantu atasi susah BAB dan juga bisa bikin pencernaan kamu menjadi lancar teman Perdua. Nah memang kita tuh seringkali mengalami sembelit alias susah buang air besar nih teman Perdua. Nah kondisi ini memang membuat perut terasa tak nyaman, begah, bahkan sampai mengganggu aktivitas harian kita gitu. Nah selain memastikan asupan serat dan juga cairan, beberapa rempah yang bisa kamu gunakan dalam masakan ternyata dapat melancarkan pencernaan dan juga mengatasi susah BAB kamu teman Perdua. Rempah-rempah tertentu diimbangi dengan kebiasaan gaya hidup dan juga dapat mendukung kelancaran buang air besar dengan bekerja sama dengan proses pencernaan alami tubuh kamu teman Perdua. Nah ini tadi udah saya sebutin di awal bahwa kamu tuh di pagi hari ini sepertinya cocok untuk berolahraga gitu teman Perdua. Dan mungkin buat kamu yang sekarang merasa tuh pencernaannya lagi gak lancar, kamu boleh imbangi dengan olahraga dan juga bisa mengonsumsi beberapa rempah-rempah yang bakal saya sebutin teman Perdua untuk bisa menyeimbangkan pencernaan tubuh kamu teman Perdua. Nah yang pertama kamu bisa menggunakan jahe gitu. Sekarang seperti yang kita ketahui teman Perdua, jahe ini dikenal luas dapat membantu meredakan berbagai masalah pencernaan termasuk mual, kembung, sembelit, sakit perut, reflux, dan juga gangguan pencernaan. Ya kata ahli diet Avery Zenker teman Perdua, jahe ini dapat meningkatkan pergerakan usus yang sehat dengan menurunkan peradangan, meningkatkan motilitas usus, meningkatkan fungsi penghalang usus, dan juga mendukung mikrobioma usus yang sehat teman Perdua. Nah berikutnya, jahe juga dapat membantu mempercepat pengosongan lambung sehingga makanan dapat bergerak melalui sistem pencernaan dengan lebih baik begitu. Namun dosis perlu diperhatikan agar tentunya tidak terlalu banyak mengonsumsi jahe dalam satu waktu. Dan meski begitu, menambahkan sedikit jahe segar atau bubuk jahe ke dalam makanan kamu ini tetap dapat menjadi salah satu cara untuk menambah variasi dalam pola makan kamu teman Perdua. Berikutnya ada kunyit teman Perdua. Kunyit mengandung senyawa bernama kurkumin yang bertanggung jawab atas banyaknya manfaat rempah tersebut begitu. Dalam yang dikatakan oleh dietitian Amanda Sauceda teman Perdua ya, penelitian mengenai kunyit masih terus berkembang. Namun sebuah studi menemukan bahwa wanita yang mengonsumsi suplemen kurkumin mengalami perbaikan kondisi sembelit gitu teman Perdua. Nah penelitian lain juga menunjukkan bahwa kurkumin ini mungkin memiliki efek yang serupa dengan jahe dengan membantu mendukung motilitas atau pergerakan usus. Namun penelitian tersebut umumnya menggunakan suplemen kurkumin dalam konsentrasi tinggi. Karena itu ini belum diketahui secara pasti apakah konsumsi kunyit dalam jumlah yang digunakan untuk memasak dapat memberikan efek yang sama, karena kunyit memang ini dapat ditambahkan ke berbagai makanan gitu teman Perdua. Kamu bisa menggunakan kunyit tersebut ke dalam berbagai makanan kamu seperti nasi, sup, sayuran panggang, atau mungkin minuman dari bahan-bahan kunyit gitu teman Perdua. Saya masih punya 2 lagi nih teman Perdua rekomendasi rempah-rempah yang cocok banget kamu gunakan ketika kamu merasa susah BAB atau mungkin pencernaan kamu gak lancar gitu teman Perdua. So buat kamu stay tune di 105 FM dari Perdua Palu, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama seri setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Nah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Produa, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita.
1: Mulai dari sekarang,
2: mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
2: Gimana caranya itu? Konten-konten gitu?
1: Iya, konten-konten.
2: Lagi?
1: Iya.
2: Konten-konten yang kreatif
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya, isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebelum kita lanjutkan informasi kita teman berdua soal pencernaan gitu ya teman berdua, saya punya informasi menarik buat kalian semua nih teman berdua yang mempunyai bakat menyanyi dan tentunya kamu ingin menunjukkan kemampuan terbaik kamu, skill menyanyi kamu teman berdua ya. Saatnya buat kalian untuk ambil kesempatan ini teman berdua untuk mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi tentunya buat kamu yang percaya diri, berbakat, dan siap menjadi bintang nih teman berdua. Syaratnya sangat mudah buat kalian semua peserta yang merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Yang bisa kalian buktikan dengan foto identitas melalui KTP ataupun identitas diri yang sah teman berdua. So buat kamu jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran teman berdua dan juga ketentuan lebih lanjut, kamu bisa segera menghubungi panitia di nomor 0856-5696-3804 dan juga di 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti teman berdua, daftar langsung sekarang dan juga untuk informasi lebih lengkapnya juga kamu boleh langsung pantau di IG resmi RRI Palu. Nah, kita lanjutin lagi informasinya teman berdua terkait dengan informasi kita pagi tadi soal 4 rempah untuk membantu atasi susah BAB dan pencernaan kamu menjadi lancar gitu teman berdua. Sudah ada 2 rempah tadi yang udah saya sebutin di segmen sebelumnya, ada jahe dan juga kunyit yang boleh banget kamu tambahkan ke segala makanan kamu gitu teman berdua. Enggak segalanya juga ya teman berdua, cuman beberapa makanan yang sekiranya nih bisa dimasukin rempah seperti jahe dan juga kunyit teman berdua. Dan beberapa rempah ini juga bisa membantu melancarkan pencernaan kamu begitu teman berdua. Saya masih ada 2 lagi nih rekomendasi bahan-bahan rempah-rempah gitu teman berdua untuk bisa melancarkan BAB dan juga melancarkan pencernaan kamu teman berdua. Yang berikutnya atau yang ketiga ada biji adas. Jadi biji adas ini secara tradisional digunakan untuk membantu meredakan gangguan pencernaan termasuk kembung, gas, dan juga kram perut teman berdua. Rempah ini juga disebut dapat membantu menjaga pergerakan sistem pencernaan. Adas ini mengandung senyawa yang disebut fenkon yang dapat mempercepat waktu transit dan juga membantu mengordinasikan kontraksi kolon di saluran pencernaan sehingga dapat membantu mengurangi penumpukan tinja. Ini menurut pakar Zenker teman berdua ya. Biji adas sendiri dapat ditambahkan ke sayuran, akar panggang atau hidangan ikan gitu teman berdua. Rempah ini juga dapat digunakan untuk membuat teh yang diminum setelah makan teman berdua. Nah, berikutnya saya atau yang terakhir gitu ya teman berdua ini adalah kayu manis. Kayu manis ini tidak hanya berfungsi sebagai penambah aroma dan rasa makanan saja, tetapi rempah ini juga mengandung polifenol bioaktif bernama cinnamaldehyde teman berdua. Jadi menurut Zenker juga nih senyawa tersebut dapat mendorong gerakan peristaltik usus yakni kontraksi otot berulang yang membantu memindahkan isi saluran pencernaan teman berdua. Dan dengan mendukung proses peristaltik ini, kayu manis berpotensi membantu mempermudah pengeluaran feses terutama pada orang yang mengalami sembelit sebagai gejala utama sindrom iritasi usus atau irritable bowel syndrome teman berdua atau IBS begitu. Nah, beberapa rempah-rempah yang disebutkan di atas teman berdua tentunya ini sangat bisa membantu melancarkan buang air besar kamu begitu teman berdua. Meskipun begitu, konsumsinya juga bukan lantas harus menggantikan asupan serat dan juga air putih dalam tubuh. Karena beberapa rekomendasi dari saya tadi teman berdua tidak mengalahkan pentingnya air putih dalam tubuh kamu gitu teman berdua. Dan jangan lupa juga untuk selalu makan makanan yang berserat teman berdua ya. Oke, nanti saya bakal balik lagi teman berdua di segmen selanjutnya. So buat kamu stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Toto Tebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
1: suplemen ya.
0: Atau suplemen gitu ya.
1: Iya.
0: Herbal-herbal
1: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
0: Tapi itu secara rutin.
1: Betul. Nah,
0: tapi ini menilainya cukup aman ya, karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya, semua kita siapa sih gak pengen sehat gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul,
0: melihat,
1: betul.
0: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit, tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
1: Betul.
0: Menyembuhkan orang.
1: Betul.
0: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
1: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk membantu bisa sembuh karena
2: okay, okay. Siap. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.